0: arti toleransi.
1: Kris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?
3: Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina

0: merah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Masih di rangkaian Beranda Budaya pukul 7:12 waktu Indonesia Barat, Cetuan dan Puan. Untuk yang ingin beraktivitas hari ini, jangan lupa mulai hari Cetuan dan Puan dengan sarapan terlebih dahulu ya. Karena sarapan bisa membuat segala sesuatu yang Cetuan dan Puan kerjakan itu jadi lebih fokus. Kalau lapar, kita mulai bekerja, kita mulai belajar, kita mulai kuliah dan lain sebagainya. Pokoknya mulai aktivitas, ya jadinya kan kurang fokus kalau lapar ya. Cetuan dan Puan, kita masih dalam rangkaian Beranda Budaya. Tadi kita bahas Ondorokan. Dalam segmen ini kita akan bahas sesuatu yang menarik juga, masih dari Riau, ada Randai Kuantan. Oh, sudah pernah dengar Randai Kuantan? Nah, jangan kemana-mana, tetap di 95,9 FM Suara Budaya Riau.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih yang gak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.
1: Puaki, masyarakat Lampung mengenal gamelan paking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala bekak Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan, umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini, gamelan paking sudah memiliki laras, yakni laras kimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik, membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan paking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Siti Zahra.
1: Lah, Melayu.
0: Kau ingat siapa?
1: Tak adalah.
0: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
0: Sebab dia kuat minta darah.
1: Lah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senanglah. Kalau sakit, siapa susah? Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta izin keluar pagi sampai malam tak balik rumah.
1: Dah, macam tu.
0: Baru kau tahu. Ku lepaskan sudah.
1: Sikit no silapnya.

0: jadi lah.
1: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejap kecil kejap besar.
0: Eh, kenapa jadi macam tu?
1: Baru aku tahu rupanya mak aku pondan.
0: Abadan. Pilih yang asli. Yang itu kenapa dicari?
1: Yalah, mana aku tahu nak jadi.
0: Pilih sangat.
1: Bercinta pula dengan si hati.
0: Tak nak komen apa-apa.
1: Hari ni aku berjanji sehidup semati. Kau tahu?
0: Tak tahu.
1: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
0: Loh, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
1: Gila apa kau? Kena mati mandi bunga buat apa?
0: Yang hidup.
1: Oh, yang hidup. Hai

0: jauh tu.
1: Jauh mana?
0: Luar negara.
1: Apa pula luar negara? Melaka.
0: Oh, bandar bersejarah.
1: Tahu pun. Datanglah Melaka.
0: Marilah ber.
1: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
0: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
1: Pinggan apa pula? Pinggang.
0: Pinggang.
1: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
0: Juling apa?
1: Juling itik.
0: Okeylah tu.
1: Apa lah okey?
0: Bila nak kahwin buka mata.
1: Oh, tak iya juga ya. Bercinta pula dengan budak tangkap.
0: Waduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
1: Apalah Pulau Pinang pula? Tangkap kan dekat Johor.
0: Oh.
1: Buta sejarah betul lah.
0: Ayalah.
1: Yang ini pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyaut.
0: Kenapa?
1: Baru aku tahu rupanya mak awak tu pekak.
0: Pekak apa?
1: Pekak labada.
0: Aduh, maksimumnya pekak.
1: Itu masalahnya.

0: Jangan budak Sempang Renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi. Rezeki ke sana menjadi.
1: Oh.
0: Tapi sayang mak bapaknya tak suka.
1: Eh, yang nak kahwin anaknya bukan dengan bapaknya.
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Ini aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pasal apa? Bukan kau.
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat menikah je budak Teluk Gadung.
1: Kalau itu tadi lagi dah kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang herannya aku menikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dan nasib nak macam mana?
0: Mak mentua aku aja yang asyik mengandung.
1: Dah. Kenapa jadi macam tu?
0: Itu bongo nak tanya aku. Aku juga tanya dia tadi kan, Lok. Aku juga...

0: aku dah pesan.
1: Siapa?
0: Mak aku.
1: Ayah.
0: Dia kata apa?
1: Mana tahu mak kau pesan ke mak aku.
0: Tengok sini. Dia kata apa pun rintangan, apa pun halangan, apa pun cabaran, dia kata sabarlah Ali.
2: Di tepak pagi.
3: Pendengar Pro 4 Pekan Baru masih dalam rangkaian tepak pagi. Kita lanjutkan kembali tentang Randai Kuantan. Randai Kuantan, wah pasti sudah pernah mendengar salah satu budaya yang berasal dari Provinsi Riau berikut ini, Tuan dan Puan. Kita akan menuju ke Kabupaten Kuantan Singgigi. Kita akan bahas Randai Kuantan, kesenian tradisional yang unik karena di dalam satu pertunjukan kita bisa menemukan cerita, dialog, nyanyian, musik, gerak tari, dan juga ada unsur silat, Tuan dan Puan. Mungkin selama ini kalau mendengar kata randai yang langsung teringat adalah Sumatera Barat. Memang secara sejarah, Randai Kuantan ini punya hubungan dengan perkembangan Randai Minangkabau. Catatan Balai Pelestarian Nilai Budaya menyebutkan bahwa kedatangan perantau Minangkabau ke wilayah Riau ikut memengaruhi perkembangan randai di Kuantan Singgigi, Cetuan dan Puan. Namun perjalanan Randai Kuantan kemudian tidak berhenti sebagai salinan dari randai yang ada di Minangkabau. Kesenian ini berkembang mengikuti lingkungan sosial masyarakat di rantau Kuantan. Dalam catatan kebudayaan, randai mulai dikenal di perkampungan sepanjang Sungai Kuantan sekitar tahun 1937 dan pada masa itu kondisi ekonomi masyarakat di kawasan tersebut cukup baik. Salah satunya berkaitan dengan perdagangan dan perkebunan karet. Situasi itu ikut mendorong mobilitas masyarakat dan juga kedatangan perantau ke wilayah Kuantan, Cetan dan Puan. Pertunjukan randai kemudian hadir dalam berbagai kegiatan masyarakat, antara lain pesta perkawinan, sunatan, kenduri kampung, dan juga acara lainnya. Jadi randai ini bukan sekedar tontonan yang berdiri sendiri, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat, Cetuan dan Puan. Nah, ini yang menarik dari Randai Kuantan. Pertunjukan ini bukan hanya berdiri, kemudian menari gitu ya untuk orang-orangnya, tapi ada cerita yang dimainkan oleh para tokoh, para penari. Kemudian ada dialog, ada nyanyian, dan juga ada musik. Dan para pemain juga membentuk lingkaran dalam pertunjukan, Cetuan dan Puan. Balai Pelestarian Nilai Budaya mencatat bahwa Randai Kuantan yang berkembang sekarang merupakan perpaduan antara musik, tari, nyanyi, dan dialog atau lakon. Perkembangannya juga mendapat pengaruh dari berbagai seni pertunjukan lain termasuk teater bangsawan dari Stambul. Kalau diperhatikan pola seperti ini biasanya sangat menarik karena sebuah cerita tidak hanya disampaikan lewat percakapan tetapi juga lewat gerak, musik, serta nyanyian. Bahkan dalam perkembangan Randai Kuantan terdapat penggunaan pantun dan sindiran sebagai bagian dari komunikasi dalam pertunjukan, Cetuan dan Puan. Catatan kebudayaan menyebut adanya sindiran terhadap pejabat yang disampaikan dalam bentuk pantun juga dalam Randai Kuantan ini. Jadi artinya kesenian tradisional pada masa lalu itu juga bisa menjadi ruang bagi masyarakat untuk speak up atau untuk berbicara tentang kehidupan mereka. Tentang persoalan sehari-hari, hubungan antar manusia, keadaan kampung atau keadaan wilayah, dan bahkan tentang perilaku orang-orang yang punya kedudukan di masyarakat. Disampaikan melalui pertunjukan sehingga pesan itu bisa diterima dengan cara yang lebih ringan, Cetuan dan Puan. Ada lagi hal yang menarik dalam catatan sejarah, Randai Kuantan, tokoh perempuan pada masa tertentu itu dimainkan oleh laki-laki yang mengenakan pakaian perempuan. Hal ini berkaitan dengan norma sosial dan agama masyarakat pada masa itu, Cik Tuan dan Puan. Terutama karena latihan dan pertunjukan itu banyak berlangsung pada malam hari. Jadi kemungkinan besar untuk para perempuan bisa ikut bergabung latihan itu kecil ya. Nah, maka dari itu ada beberapa peran perempuan itu digantikan oleh sosok laki-laki yang kemudian mengenakan pakaian perempuan, Cetuan dan Puan. Tapi tentu saja bentuk kesenian itu bisa berubah mengikuti perkembangan masyarakat ya. Kalau dulu kan susah untuk para perempuan dapat beraktivitas di malam hari karena cahaya tidak begitu banyak. Kemudian juga bahayanya juga lebih besar daripada zaman sekarang yang sudah serba terang benderang dan alat komunikasi juga luar biasa ya. Baik, Cetuan dan Puan, kita akan sambung nanti mengenai Randai Kuantan. Satu lagu dari Romitan, ada Berdendang Sayang, kita akan nikmati terlebih dahulu.

0: dan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Jadi cetuan dan puan mengenai randai Kuantan, tentu saja perubahan memang terjadi juga pada randai Kuantan ini. Lagu, tema, cerita, busana, tempat pementasan sampai keterlibatan perempuan mengalami perkembangan dari masa ke masa, cetuan dan puan. Lebih lanjut lagi, kalau kita melihat randai Kuantan hari ini, kita sebetulnya sedang melihat hasil perjalanan budaya yang cukup panjang. Ada pengaruh dari luar, ada proses penyesuaian, kemudian lahir bentuk kesenian yang diterima dan juga berkembang di lingkungan masyarakat Kuantan Singingi, cetuan dan puan. Pada tahun 2016, pemerintah menetapkan randai Kuantan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia bersama sejumlah karya budaya Riau lainnya seperti nyanyi panjang, Badewo Bonai, kemudian Debus Indragiri Hulu, Calempong Ogueng, dan juga ada Joget Sonde. Penetapan tersebut menjadi catatan penting bahwa randai Kuantan bukan sekedar pertunjukan tradisional, tetapi merupakan karya budaya yang punya nilai sejarah dan masih dikenali sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat Kuantan Singingi. Dan kalau kita bicara tentang pelestarian, tantangannya tentu bukan hanya membuat pertunjukan sekali. Yang lebih penting adalah mewariskan pengetahuan tentang randai ini kepada generasi berikutnya. Anak-anak muda perlu tahu siapa tokohnya, bagaimana ceritanya, bagaimana musiknya, bagaimana geraknya, dan mengapa kesenian ini bisa tumbuh di tengah masyarakat Kuantan Singingi. Sebab kalau generasi muda hanya mengenal randai sebagai nama kesenian, tetapi tidak memahami sejarah dan unsur di dalamnya, maka pengetahuan budayanya bisa terputus, cetuan dan puan. Cetuan dan puan, dari randai Kuantan kita belajar satu hal penting, budaya itu tidak selalu tumbuh dalam keadaan yang tertutup, ia bisa bertemu dengan budaya lain, mengalami perubahan, lalu berkembang menjadi bentuk baru yang memiliki ciri khas daerahnya sendiri.

0: makanan khas tradisional Provinsi Riau. Ikan slice pastilah terbayang Riau atau Pekanbaru. Slice merupakan ikon kebanggaan Provinsi Riau. Ikan slice diolah dengan cara diasap atau disalai sekitar 8 jam. Proses ini membuat ikan slice awet hingga 1 tahun. Kemudian barulah diolah seperti digoreng, digulai, atau dipindang menurut peminatnya. Konsumsi dan permintaan yang tinggi membuat harga ikan slice cukup mahal.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 FM.

0: 4 FM, suara budaya Riau.
1: Kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat, Cetuan dan Puan. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti sejumlah wilayah di Provinsi Riau, khususnya Kota Pekanbaru dalam beberapa waktu terakhir. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau, M. Edi Afrizal mengatakan, sebagian kabut asap yang menyelimuti wilayah Riau saat ini diduga berasal dari provinsi tetangga yang juga mengalami karhutla. Menurut Edi, kondisi tersebut dipengaruhi oleh arah pergerakan angin yang saat ini berhembus dari selatan menuju utara. Secara geografis, Riau menjadi salah satu wilayah yang dilintasi pergerakan angin tersebut, Cetuan dan Puan. Kabut asap yang menyelimuti Kota Pekanbaru juga mulai dikeluhkan masyarakat. Salah seorang warga Pekanbaru mengaku khawatir dengan kondisi kualitas udara yang dinilai mulai mengganggu kesehatan dan juga aktivitas sehari-hari. Ia berharap pemerintah daerah bersama instansi terkait bisa bergerak lebih cepat dan meningkatkan koordinasi dengan daerah tetangga dalam penanganan karhutla, sehingga kabut asap dapat segera teratasi.

Kabar selanjutnya, Cetuan dan Puan, kondisi kabut asap di Kota Pekanbaru membuat sejumlah aktivitas sekolah mengalami penyesuaian, termasuk pelaksanaan program makan bergizi gratis di SD Negeri 56 Pekanbaru. Penyaluran MBG mengikuti kondisi pembelajaran yang diterapkan sekolah, baik saat pembelajaran jarak jauh maupun pembelajaran tatap muka. Pelaksana tugas Kepala SD Negeri 56 Pekanbaru, Mizayati SPDMM, mengatakan pelaksanaan MBG berjalan menyesuaikan situasi dan jadwal kegiatan belajar siswa. Ketika sekolah menerapkan PJJ, distribusi MBG tidak dilakukan karena siswa mengikuti pembelajaran dari rumah. Ia menjelaskan perubahan pola pembelajaran yang mengikuti perkembangan kondisi kabut asap membuat sekolah perlu melakukan penyesuaian dalam berbagai kegiatan, termasuk pengaturan pelaksanaan MBG. Hal ini dilakukan agar program tetap berjalan sesuai kondisi di lapangan. Sekian kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

0: Game over.
1: Hai, botek-botek kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh betul, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.

0: Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena gak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Kan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.
2: Jovindo, juga dikenal dengan istilah peyoratif keroncong, adalah bahasa kreol Belanda yang dituturkan di Pulau Jawa. Nama Jovindo merupakan lakuran dari kata Java atau Jawa dan Indo, kata Belanda untuk campuran keturunan Indonesia dan Belanda. Bahasa ini dikembangkan dari komunikasi antara ibu yang berbahasa Jawa dan ayah yang berbahasa Belanda dalam keluarga Indo. Pembicara utamanya ialah orang Indo-Eurasia. Tata bahasa didasarkan pada bahasa Jawa, sementara kosakata didasarkan pada bahasa Belanda. Leksikon Belanda diucapkan dengan aksen Jawa.
3: Anduk,
4: handuk,
3: bal,
4: bol,
3: biskop,
4: bioskop,
3: potlot,
4: potlood,
3: pulpen,
4: vulpen,
3: salep,
4: Zolf,
3: ember,
4: emmer.
2: Meskipun sebagian besar kata-katanya berasal dari bahasa Belanda, tata bahasa dan penyusunan kalimat sebagian besar berasal dari bahasa Jawa.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Cetuan dan Puan, kabut asap masih terlihat di kota Pekanbaru. Jalan raya terlihat seperti kita ada di negeri awan, langit berubah warna, bau asap juga tercium menyengat ya. Ada persoalan yang sebetulnya jauh lebih penting daripada sekedar apakah asap terlihat atau tidak. Apa yang masuk ke dalam tubuh kita ketika kita menghirup udara yang tercemar asap karhutla? Ini yang penting Cetuan dan Puan. Cetuan dan Puan, kita bahas dalam siaran tanggap bencana, masker saat kabut asap, kapan dan bagaimana menggunakannya. Berdasarkan laporan BNPB sejak 1 Januari hingga 4 September 2026, luas lahan yang terbakar di Provinsi Riau tercatat sekitar 18.882,16 hektar. Dan kebakaran ini tersebar di 10 kabupaten dan 2 kota. Penanganannya itu dilakukan melalui operasi darat, patroli udara, waterbombing, serta operasi modifikasi cuaca juga, Cetuan dan Puan. Artinya karhutla ini bukan persoalan yang hanya terjadi di satu titik, tapi di banyak sekali titik di wilayah Indonesia ini. Ketika kebakaran terjadi di satu wilayah, asapnya bisa terbawa angin dan juga mempengaruhi kualitas udara di wilayah lain. Dan inilah yang perlu kita pahami. Yang kita hirup itu bukan hanya asap, Cik Tuan dan Puan. Asap kebakaran hutan dan lahan merupakan campuran berbagai gas dan partikel. Salah satu yang menjadi perhatian besar dalam kondisi karhutla adalah PM2,5, yaitu partikel yang berukuran sangat kecil dengan diameter kurang dari 2,5 mikrometer. Karena ukurannya sangat kecil, PM2,5 ini bisa masuk jauh ke dalam saluran pernafasan dan mencapai bagian terdalam dari paru-paru kita, Cik Tuan dan Puan. Kementerian Kesehatan menjelaskan bahwa paparan PM2,5 dari asap karhutla itu bisa meningkatkan resiko gangguan pernafasan, termasuk infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Kelompok yang lebih rentan antara lain itu ada anak-anak, ibu hamil, lansia, serta orang yang punya asma atau penyakit paru. Nah, bagaimana kondisi di Riau? Data Dinas Kesehatan Provinsi Riau yang disampaikan pada 8 September 2026 kemarin itu mencatat sebanyak 10.783 kasus ISPA selama Agustus hingga awal September 2026. Dan dari jumlah tersebut terdapat 1.937 kasus pada balita usia 0 hingga 5 tahun dan 1.844 kasus pada anak usia 5 hingga 9 tahun.
1: Di tepak pagi.

0: dulu ah.
1: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
0: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
1: Deh, egois, asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
0: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.
3: Makanan khas tradisional Provinsi Riau. Kacang pukul, nama yang unik untuk sebuah makanan. Kacang pukul berasal dari kota Bagan Siapi-Api, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Kacang pukul terbuat dari kacang kualitas terbaik yang diperoleh dari petani di sekitar kota Bagan Siapi-Api. Kacang pukul terdapat dua pilihan rasa, rasa natural dan rasa kopi. Tidak lengkap jika berkunjung ke Provinsi Riau bila tidak mencicipi makanan ini.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

0: Tanda Curiga, Syed Muhtar Husin featuring Atik Cik Tuan dan Puan. Masih bersama Jia dalam rangkaian siaran tanggap bencana. Kita sambung kembali. Jadi dari jumlah tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Riau menyampaikan di 8 September 2026 mencatat 10.783 kasus ISPA selama Agustus hingga awal September 2026. Dari jumlah tersebut, Cik Tuan dan Puan, peningkatan kasus ISPA tersebut diduga berkaitan dengan kabut asap akibat karhutla. Selain ISPA, fasilitas kesehatan juga diminta memantau gangguan kesehatan lain yang berkaitan dengan paparan asap, seperti iritasi mata, pneumonia, iritasi kulit, dan juga asma. Jadi ketika kita mengatakan pakai masker, sebetulnya itu bukan tanpa alasan, karena ada data kebakaran, penurunan kualitas udara, paparan partikel halus, dan juga ada peningkatan keluhan serta kasus gangguan pernapasan yang harus kita waspadai, Cetuan dan Puan. Lalu pertanyaannya, kenapa masker diperlukan? Wah, masih dipertanyakan. Masker ini jelas bisa membantu mengurangi jumlah partikel yang terhirup ketika kita berada di lingkungan yang berasap, Cetuan dan Puan. Namun, Cetuan dan Puan, tidak semua masker memberikan perlindungan yang sama. Kementerian Kesehatan menjelaskan bahwa masker atau respirator terutama digunakan untuk mengurangi paparan partikulat, dan masker bedah dirancang terutama untuk menyaring partikel yang lebih besar, sehingga kemampuannya terhadap partikel yang sangat kecil seperti PM2,5 itu terbatas. Sementara itu untuk respirator seperti N95 dirancang untuk menyaring partikel udara dengan efisiensi tinggi jika digunakan dengan benar dan memiliki fit yang sesuai, Cik Tuan dan Puan. Kemenkes pada Agustus 2026 juga memasukkan penggunaan masker respirator seperti N95 sebagai salah satu langkah perlindungan masyarakat ketika kualitas udara memburuk. Tetapi perlu diingat, masker bukan berarti kita bebas beraktivitas di tengah kabut asap ya. Masker ini adalah salah satu lapisan perlindungan. Kalau kualitas udara memburuk, langkah yang lebih penting tetap mengurangi paparan. Artinya, kurangi aktivitas di luar ruangan, terutama aktivitas fisik berat. Kalau tidak ada keperluan mendesak, lebih baik tetap berada di dalam ruangan, Cik Tuan dan Puan. Tutup pintu dan jendela ketika asap dari luar masuk. Dan kalau memiliki alat penyaring udara, gunakan untuk membantu menjaga kualitas udara di dalam ruangan.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Cual adalah kain tenun khas Bangka yang berarti celupan benang pada proses awal. Karya budaya yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2015 ini merupakan ketukan para perempuan Yang, bangsawan Muntok keturunan Encik Wan Abdul Hayat yang berasal dari Kerajaan Siantan Johor. Warna dan corak Cual tidak hanya berlandaskan faktor keindahan saja, namun mengemban nilai-nilai filosofi yang mengandung ajaran moral orang Melayu Bangka Belitung dan merupakan salah satu bentuk kearifan lokal. Kain Cual pada awalnya dikenal dengan nama Limar Muntok dan hanya dikenakan di kalangan kaum bangsawan Muntok. Dan juga pada hari-hari besar Islam, upacara adat, juga untuk pakaian pengantin, hingga sebagai mahar yang menentukan status sosial, pangkat, dan kedudukan seseorang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ini gimana? Ini air udah naik di kasur nih, woi. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
2: Ya elah, makin nanya. Bentar-bentar, laptop mau masuk nih.
3: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
2: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, orang ngapain? Weh, tolong laptop gua!
4: Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
7: rri.co.id.

0: Cetuan dan Puan, jadi begitulah pentingnya penggunaan masker apalagi saat kita terdampak karhutlah saat ini ya. Tetap jaga kesehatan ya. Masker memang bisa melindungi kita dari paparan asap, tapi itu hanya salah satu pelindung Cetuan dan Puan. Jadi tidak benar-benar bisa mencegah dan menghindarkan kita dari penyakit-penyakit infeksi saluran pernapasan akut. Sebaiknya kalau memang tidak ada kegiatan yang benar-benar urgent atau mendesak, tetap stay di rumah atau tetap di rumah saja, Cetuan dan Puan. Kalau memang harus ke kantor ya sudah, dalam perjalanan menuju ke kantor. Tapi tidak disarankan, sangat-sangat tidak disarankan untuk berkeliaran saat asap masih berjerbu seperti ini ya, Cetuan dan Puan. Baik, jangan kemana-mana, masih bersama aja tentunya dalam rangkaian Tepa Pagi hari ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat.

Kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat. Cituan dan Puan, kita ke informasi pertama masih dalam rangkaian Tema Pagi bersama Fajriah Hidayati. Aktivitas penerbangan di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru tetap berjalan normal di tengah kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah Riau. Hingga Selasa 15 September 2026 pukul 21 waktu Indonesia Barat, jarak pandang di kawasan bandara masih berada pada angka 4.000 meter. Kondisi ini dinilai masih memungkinkan aktivitas penerbangan berlangsung dengan aman. EGM Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Ahmad mengatakan berdasarkan pemantauan terakhir, operasional penerbangan di bandara berjalan lancar, aman, dan juga normal. Cetuan dan Puan. Data penerbangan hingga pukul 21 mencatat terdapat 57 penerbangan yang beroperasi di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru. Rinciannya sebanyak 28 penerbangan merupakan keberangkatan dan 29 penerbangan lainnya merupakan kedatangan.

Kabar selanjutnya, Cetuan dan Puan, anggota Komisi 4 DPRD Kota Pekanbaru Faisal meminta Pertamina tidak menutup mata terhadap persoalan antrean panjang kendaraan, khususnya truk yang terjadi saat mengisi BBM jenis solar. Faisal mendesak Pertamina segera turun ke lapangan untuk melihat langsung kondisi antrean solar yang disebut terjadi hampir setiap hari. Bahkan antrean kendaraan mengular sejak pagi hingga malam dan tak jarang memenuhi badan jalan. Menurutnya kondisi ini tidak boleh terus dibiarkan. Selain menyulitkan pengemudi truk, antrean yang memanjang hingga badan jalan juga berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat dan kelancaran lalu lintas. Faisal mengaku heran karena persoalan antrean solar terus berulang hampir setiap hari. Ia meminta pihak terkait segera mencari akar persoalan dan tidak membiarkan masyarakat terus menghadapi kondisi tersebut. Lebih lanjut, politisi tersebut menilai Pertamina perlu melakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk mengetahui kondisi sebenarnya. Menurutnya, pemeriksaan tersebut penting agar persoalan antrean solar tidak terus berulang tanpa kejelasan. Sekian kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: When you sing, you begin with do, re, mi.
3: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
4: Do re mi fa so la ti do so do.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Cetuan dan Puan masih bersama Fajriyah Hidayati di sini dalam rangkaian Tepa Pagi tentunya. Tadi pukul 8 hingga pukul 9 kita sudah membahas mengenai siaran tanggap bencana soal kebutuhan kita terhadap masker apalagi di musim karhutla ini, Cetuan dan Puan. Pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat kita masuk dalam rangkaian siaran pemberantasan narkoba. Yah, sepertinya semakin mudah zaman, semakin banyak sekali modus yang masuk untuk menyebarkan obat-obatan terlarang ini. Karena memang bisnis ini yang paling cepat sekali membuat orang kaya, tapi jelas ini merusak generasi bangsa ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kita nikmati terlebih dahulu satu lagu dari Zulham Dajas, maksud kami Zulham Jais, ada joget Tanjung Katung.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Saat ini rasanya sulit membayangkan aktivitas sehari-hari tanpa handphone. Mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, memesan makanan, hingga berbelanja. Semuanya bisa dilakukan dalam satu genggaman. Inilah yang disebut ekonomi digital. Sebuah perubahan yang membuat berbagai aktivitas ekonomi menjadi lebih mudah, cepat, dan praktis. Bahkan banyak pelaku usaha kecil saat ini memanfaatkan media sosial dan platform belanja online untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas. Namun kemudahan ini juga perlu diimbangi dengan kebijaksanaan. Jangan sampai terlalu mudah tergoda promo dan diskon hingga lupa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Mari manfaatkan teknologi dengan cerdas, gunakan handphone bukan hanya untuk berbelanja, tapi juga untuk belajar, mengembangkan keterampilan, dan membuka peluang usaha. Karena di era digital seperti sekarang, perangkat yang ada di tangan kita bukan sekedar alat komunikasi, tetapi juga jendela menuju berbagai kesempatan. Ekonomi digital memudahkan hidup, tetapi kebijaksanaan kitalah yang menentukan manfaatnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Sebelum kita ke siaran pemberantasan narkoba Catuan dan Puan, kita ke obrolan komoditas terlebih dahulu. Ada satu komoditas berbahasa Inggris ya, komoditas yang menunjang kemampuan bahasa Inggris kita, Catuan dan Puan, English Zone Pekanbaru. Wah, ini komoditas untuk belajar bahasa Inggris. Kemampuan berbahasa Inggris menjadi salah satu keterampilan yang semakin penting di era globalisasi saat ini. Bahasa internasional ini tidak hanya dibutuhkan untuk menunjang pendidikan, tetapi juga membuka peluang karir, memperluas relasi, hingga memudahkan seseorang mengakses berbagai informasi dari seluruh dunia. Sayangnya masih banyak orang yang merasa kurang percaya diri untuk mulai berbicara dalam bahasa Inggris karena takut melakukan kesalahan. Bagi masyarakat Pekanbaru yang ingin belajar bahasa Inggris dengan suasana santai dan menyenangkan, English Zone Pekanbaru bisa menjadi salah satu pilihan, Cik Tuan dan Puan. Komunitas ini hadir sebagai narasumber dalam program obrolan komunitas di Programa 2 Pekanbaru, tepatnya pada Kamis 23 Juli 2026. Untuk berbagi pengalaman sekaligus memberikan motivasi kepada masyarakat agar berani belajar dan mempraktikkan bahasa Inggris. Salah satu person in charge atau PIC English Zone Pekanbaru Mita mengatakan kesalahan justru merupakan bagian penting dari proses belajar. Karena menurutnya seseorang itu tidak perlu takut salah saat mulai berbicara menggunakan bahasa Inggris. Disampaikan oleh Mita, beberapa tips sederhana bagi siapa saja yang ingin lebih lancar berbahasa Inggris, tapi kita akan sambung nanti, Cetuan dan Puan. Kita nikmati terlebih dahulu ada Jin Bara, Tahu Tak Tahu Joget.

Masih dengan obrolan komunitas ya Tuan dan Puan, dan ini Jia sendiri tadi sudah sedikit membahas mengenai English Zone Pekanbaru ya. Kalau Tuan dan Puan sudah mulai tertarik, boleh langsung saja. Tapi lebih lanjut nih, salah satu PIC dari English Zone ini Tuan dan Puan membagikan 3 tips sederhana untuk siapa saja yang ingin lebih lancar berbahasa Inggris Tuan dan Puan. Yang pertama, tetap lanjut saja dulu, percaya diri, gas aja, tabrak-tabrak masuk aja. Kemudian yang kedua, buat sebanyak mungkin kesalahan, karena dari kesalahan itu kita tahu di mana harus memperbaikinya. Dan yang terakhir, konsisten. Tetap konsisten, tetap jadi diri sendiri. Coba bangun kepercayaan diri kita untuk berbicara bahasa Inggris, ya Tuan dan Puan. Selain menjadi tempat belajar, English Zone Pekanbaru juga mengutamakan suasana yang nyaman dan terbuka untuk siapa saja. Beragam kegiatan menarik rutin diadakan sehingga para anggota dapat belajar sekaligus memperluas pertemanan dengan orang-orang yang memiliki semangat yang sama dalam meningkatkan kemampuan bahasa Inggris. Hal ini juga disampaikan salah satu PIC English Zone lagi, yang lain. Kalau tadi Mita, sekarang Adele yang mengajak masyarakat untuk bergabung bersama komunitas ini, Cetuan dan Puan. Jadi untuk siapapun, dari kalangan manapun, usia berapapun, yang lagi cari tempat di Pekanbaru, tempat yang ramah di kantong, ramah lingkungan, lokasinya dekat dari segala akses kampus dan pembelajaran, yaitu di Panam sana, dan rekan-rekan ataupun siapapun yang ingin belajar mengasah kemampuan public speaking bahasa Inggrisnya. Nah, jadi English Zone ini sangat freestyle, banyak banget kegiatannya. Dan bergabung di English Zone ini, Cetuan dan Puan bisa langsung kunjungi laman Instagramnya di English Zone Pekanbaru. Jadi mereka tuh very welcome ya untuk new people katanya. Jadi sangat-sangat mengucapkan selamat datang, sangat-sangat menyambut hangat gitu atas kedatangan orang-orang baru di English Zone. Melalui semangat belajar bersama tanpa rasa takut melakukan kesalahan, English Zone Pekanbaru berharap semakin banyak masyarakat yang berani mengembangkan kemampuan berbahasa Inggris. Sebab keberanian untuk mencoba, konsistensi dalam berlatih, dan kepercayaan diri merupakan kunci utama untuk menjadi lebih fasih dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris, Cetuan dan Puan.

0: anak-anak, sekarang Bu Guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, Nak, apa cita-cita kamu, Nak?
1: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
0: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu, sayang?
2: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
0: Oh, mulia sekali, Nak, cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa, Nak?
3: Aku mau jadi HP.
0: Loh, kok HP, sayang? Ada apa, sayang? Coba jelaskan pada Bu Guru.

0: temannya. Aku main sendiri, belajar sendiri. Ayah juga kalau udah main HP, lupa sama segalanya.
1: Gitu sayang, sini ibu peluk. Halo orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh buah hati kita. Dampingi belajar mereka, buatlah mereka nyaman bersama kita.
0: Ayah, ibu, aku anakmu.
2: Makna filosofi caping. Selain untuk melindungi diri dari panas, caping juga bisa menjadi simbol kehidupan manusia. Bentuk caping adalah melingkar dan kemudian mengerucut. Artinya, semua kegiatan kita sebagai manusia, ujung-ujungnya akan mengerucut kepada Yang Maha Kuasa. Sebagai manusia, kita harus saling bergandengan tangan dan tolong-menolong. Meskipun berbeda agama, suku, bahasa, dan bangsa. Sebab semua nantinya akan menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Budi, ayo masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
2: Bentar lagi lah, Bu Tri.
1: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda gak seperti biasanya?
2: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
1: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
2: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
1: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya Bu ya.
2: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
3: Anda, kata gandrung diartikan sebagai terpesonanya masyarakat Blambangan yang agraris kepada Dewi Sri sebagai Dewi Padi yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Sedangkan dalam sejarahnya, tarian gandrung Banyuwangi dibawakan sebagai perwujudan rasa syukur masyarakat setiap habis panen. Tari gandrung merupakan seni pertunjukan yang disajikan dengan iringan musik khas yaitu gamelan osing.
4: Pertama sampur lempar ke depan, ya mulai berlian.
3: Tarian dilakukan dalam bentuk berpasangan antara perempuan penari gandrung dan laki-laki pemaju yang dikenal dengan paju gandrung.
5: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
7: rri.co.id.

Indonesia Barat. Kita sudah beralih ke rangkaian siaran pemberantasan narkotika Jatuan dan Puan. Jangan kemana-mana, nanti kita sambung kembali. Saat ini kita nikmati dulu lagu-lagu Nusantara. Dan ada lagu dari Ambon, lagu dari Ona Heta Rua, lawan Subaca, Jatuan dan Puan.

0: Bohong itu bentuknya macem-macem. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
5: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
6: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
7: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Satu lagu Halak Hita dari Sumatera Utara, Cetuan dan Puan.
1: Fajri Hidayati tentu saja di kayaan Cetuan dan Puan. Jangan asal terima paket karena resiko menerima atau membawa barang yang tidak diketahui isinya. Ya, karena memang ketika ini biasa persebarannya itu dilakukan dengan mengirim paket-paket ya, Cetuan dan Puan. Ada yang tiba-tiba minta tolong, boleh pinjam alamat rumah sebentar, atau tolong ambilkan paket ini, atau mungkin ini paket punya teman saya, tolong dibawa ke alamat yang lain, nanti ada uang jasanya. Kelihatannya sederhana, Cetuan dan Puan, tetapi kalau kita tidak tahu apa isi paket tersebut, jangan buru-buru menerima atau membawanya, sebab ada resiko kita justru dimanfaatkan sebagai perantara dalam jaringan peredaran narkotika, Cetuan dan Puan. Ini bukan sekadar kemungkinan, Badan Narkotika Nasional pernah mengungkap kasus ketika seseorang diminta memberikan alamat rumahnya kepada orang yang baru dikenalnya melalui telepon, dan orang ini kemudian diminta membantu menerima paket dengan alasan membantu bisnis. Belakangan, paket yang diterima ternyata berisi narkotika, Cetuan dan Puan. Artinya, seseorang bisa saja masuk ke persoalan serius karena awalnya merasa hanya sedang membantu menerima barang. Waduh. Memang kalau niat membantu, sekarang harus curiga dulu ya, baru bisa membantu. Karena modus menggunakan paket memang masih ditemukan bahkan sampai hari ini, Cetuan dan Puan. Pada Juni 2026, Bareskrim Polri mengungkapkan penyelundupan 10 kg ganja itu melalui jasa ekspedisi dari Padang menuju Sidoarjo. Paket ini dikemas bersama pakaian untuk menyamarkan isinya, Cetuan dan Puan. Nah, sementara di wilayah Riau sendiri, Polda Riau pada April 2025 itu mengungkap pengiriman 12.826 kg sabu yang direncanakan melewati Pekanbaru menuju Surabaya. Dalam kasus tersebut, seorang tersangka berperan sebagai kurir dan dijanjikan upah sebesar 150 juta rupiah. Jadi Cik Tuan dan Puan, jangan berpikir, cuma ngantar paket gitu ya. Karena bagi jaringan narkoba, orang yang mau menerima atau membawa barang, itu bisa dimanfaatkan sebagai bagian dari rantai distribusi, Cik Tuan dan Puan. Dan persoalannya menjadi semakin serius ketika seseorang sudah mengetahui atau patut mengetahui bahwa barang tersebut adalah narkotika. Karena membawa, mengangkut, menerima, atau menguasai narkotika memiliki konsekuensi hukum berdasarkan Undang-Undang Narkotika, Cetuan dan Puan. Maka jangan sampai uang beberapa ratus ribu rupiah, iming-iming hadiah, atau rasa tidak enak menolak permintaan bantuan orang lain membuat kita mengambil resiko yang jauh lebih besar, Cetuan dan Puan. Lalu bagaimana kalau tiba-tiba ada paket datang ke rumah, tetapi kita merasa tidak pernah memesannya? Nanti kita akan bahas lebih lanjut.

0: Mendengar polusi udara setiap tahun semakin meningkat, bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugung. Selamat siang, Mas Gugung.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugung.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugung, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemaran 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi.
4: Ayo, semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun, woi.

Kendang Sunda atau dalam bahasa Indonesia disebut gendang merupakan salah satu alat musik tradisional yang berkategori perkusi. Jika kita mengenal kendang Jawa atau kendang lainnya, biasanya hanya satu alat. Kendang Sunda terdiri dari tiga kendang, yaitu satu kendang yang berukuran besar dan dua lainnya berukuran kecil atau disebut kulantir. Dalam permainannya, seperangkat kendang tersebut ada yang diikat dengan tali yang terbuat dari kulit sapi, kambing, atau kerbau. Sehingga dalam memainkannya pun, kendang tidak akan berpindah-pindah. Bahan yang bagus untuk pembuatan kendang atau gendang Sunda biasanya dibuat dari kayu nangka. Tapi ada juga yang menggunakan bahan dari pohon mangga atau kelapa. Kayunya dibentuk dan dihaluskan sehingga membentuk tabung yang ujungnya berbeda diameternya. Setelah itu, tutup kendang yang merupakan sumber bunyi terbuat dari kulit sapi, ada juga yang menggunakan kulit kambing atau kulit kerbau. Kemudian tutup-tutup yang berada di bagian ujung ke ujung diperkuat oleh tali-tali atau kurawet yang terbuat dari kulit juga. Karena selain elastis, tali-tali ini pun digunakan untuk menyetel dan menentukan tinggi rendahnya suara pukulan gendang. Berbeda dengan gendang Jawa, kendang Sunda lebih banyak menggunakan tali. Yang terakhir adalah penyangga atau kincir, terbuat dari kayu juga. Penyangga ini berfungsi untuk menyangga kendang dan biasanya ada dua penyangga kendang yang disesuaikan dengan ukurannya. Pada gendang yang besar ditalikan kain yang berguna untuk mengunci kendang dengan kaki jempol agar tidak berpindah-pindah. Gendang ini biasanya dicat merah tua, kuning, lalu dipernis. Untuk ukuran gendang Sunda, panjangnya 60 hingga 70 cm. Besar diameternya pada bagian kiri 20 cm, bagian tengahnya 52 cm, dan bagian kanan 15 cm. Tetapi bisa juga dibuat lebih besar dari ukuran yang standar atau lebih kecil, tergantung keperluan. Gendang yang lebih besar dari gendang jaipong biasanya dibuat untuk bas atau suara yang ngebas. Sedangkan yang lebih kecil disimpan di sisi kiri kanan dan berbunyi ketipak ketipung atau lebih cempreng. Sedangkan cara memainkannya biasanya dengan cara menabuh gendang menggunakan telapak tangan kanan untuk bagian kiri gendang yang ngebas dan yang kecil. Sedangkan yang bagian kanan menggunakan telapak tangan kanan lebih kecil atau juga menggunakan pemukul yang berukuran kecil yang ujungnya memakai karet dan membentuk bulat kecil. Tetapi ada juga yang menggunakan fiber. Cara memukul gendang Sunda yang menggunakan pemukul yaitu pada tepak gendang jaipongan, wayang golek, dan yang paling utama adalah tepak gendrum. Kaki dan kedua tangan berperan penting dalam permainan gendang Sunda. Inilah keunikannya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti, apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun, iya ya mak, mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunianya.

0: Itulah gambaran lirik Halo Bandung milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortrijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo Bandung, ya moeder.
0: Sejak itu pula ungkapan Halo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Cetuan dan Puan, tiga kalimat sederhana yang perlu kita ingat kalau ada orang yang tiba-tiba minta tolong untuk mengantarkan paket atau menerima paket. Pertama, tidak kenal pengirimnya, jangan sembarang terima. Tidak tahu isinya, jangan mau membawa. Kalau mencurigakan, laporkan pada pihak yang berwenang. Jangan mudah tergoda dengan imbalan. Jangan mudah percaya dengan alasan cuma titipan. Dan jangan kasih alamat rumah kepada orang yang belum kita kenal dengan baik, Cetuan dan Puan. Berani menolak bukan berarti tidak mau membantu. Berani menolak bisa berarti kita sedang melindungi diri sendiri dan keluarga dari bahaya narkotika, Cetuan dan Puan. Terima kasih pukul 10.56 waktu Indonesia Barat. Sudah saatnya dia pamit undur diri dari ruang dengan Cetuan dan Puan. Terima kasih atas kebersamaan kita dari pukul 5 hingga sekarang sudah hampir pukul 11 waktu Indonesia Barat. Program 4 masih akan terus lanjut menemani ruang dengar Cetuan dan Puan, tentunya dalam program-program menarik dalam rangkaian tepak siang, jelang tepak petang dan juga tepak malam nanti dengan lagu-lagu Nusantara yang akan Cetuan dan Puan nikmati. Selamat beraktivitas, semangat, jangan lupa pakai masker untuk yang keluar ruangan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rin, bisa minta tolong nggak?
1: Minta tolong apaan dulu nih?
0: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
1: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
0: Rin, bisa ketemuan nggak?
1: Wah, maaf dok. Aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau nggak sibuk.
0: Rin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
1: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
0: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
2: Hutang semudah meminjam,
1: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.
3: Halo. Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo, yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
4: Hello.
3: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello? Hello.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: Cegah stunting itu penting.
1: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Udah
0: bersihin
1: mas tadi.
0: Ini rumahnya masih kotor. Ngapain kamu lihat nih? Udah
1: bersihin.
0: Kamu goblok cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina.
1: Ya tante.
2: Sini.
3: Kenapa tante?
2: Tadi tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu bapak marahin mama tante.
2: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu tante. Tuh bapak bilang mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
2: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan tante tadi tanya. Ya saya jawab tuh. Udah ya tante, saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.
1: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4. Inilah Suara Budaya Riau.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya tidak bisa.

0: pembawa bencana. Asap pembawa penyakit. Asap pembawa maut. Kabut asap menjadi langganan setiap tahun. Padahal kita tak pernah pesan. Kabut asap seperti monster, selalu ditakuti. Aneh bukan? Mereka yang menjawab.
1: Iya, kabut asap ini bencana. Banyak yang sakit, pada takut untuk keluar rumah.
2: Kalau sudah kabut asap, banyak penyakit. ISPA, infeksi kulit juga. Harus pakai masker kalau keluar rumah.
1: Asap ini membawa penyakit, banyak jerebunya. Bahkan ada yang sampai meninggal karena daya tahan tubuhnya yang gak kuat.
3: Harapan kita jangan membakar hutan lagi agar tidak ada bencana kabut asap.
4: Provinsi Riau kaya akan hutannya. Kembalikan fungsinya, kembalikan hijaunya, kembalikan udara segarnya seperti harapan mereka. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
5: Sayang, apa nang kan kau orang di Ocu? Cinta juta nung jawab jenang nang kau di Ocu. Roto nang Ocu nang uwa dah. Lupon lo cuma

0: RRI Perempat Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM.
1: Kasih Cipa, bagus tuh.
0: 0781-23606. WhatsApp.
2: Ini kumpul yang ini barbari.
0: 0806-0909. Facebook, Instagram, RRI Perempat Pekanbaru.
1: Itu terpapu kan Cipa.
2: Muni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas, itulah bicara.
3: Terima kasih Cik dan Puan Anda bersama kami Perempat Pekanbaru Suara Budaya Riau di udara yang bersih FM 95,9 MHz atau bagi Cik dan Puan yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui digital. Pukul 12.09 waktu Indonesia Barat. Baik Cik dan Puan, sebelum kami kemanakan surat azan, rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami kami hadirkan ke pendengarannya.
4: Quran dan sebagainya.

Terima kasih cerita dan buat Anda bersama kami perempat gambar suara Budi Riau. Udara yang bersih FM 95,9 MHz. Atau bagi cerita dan buat yang mendengarkan siaran kami melalui radio digital. Tibasanya kami kembali dengan surat azam. Tanda masuk waktu sholat fardhu untuk kota Pembaru dan daerah yang sewaktu dengannya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف
1: الميعاد. Ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: Dalam sebuah perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong, duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut berteriak, "Ayah, ayah, lihat pohon di luar sana. Mereka berjalan di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum sambil mengangguk-angguk kecil kepada anaknya. Tak berapa lama, anak laki-laki itu kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu berlari berkejaran dengan kita." Ayahnya pun membalas dengan senyuman sambil merangkul dengan erat anaknya. Singkat cerita, sepanjang perjalanan, anak tersebut selalu berteriak gembira ketika melihat hal-hal menarik yang terjadi di luar sana. Di samping mereka, duduk sepasang suami istri yang merasa terusik dan terganggu dengan perilaku anak tersebut. Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Bapak, mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah hanya tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, saya telah melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan hari ini dia baru saja mendapatkan matanya dari seorang pendonor yang baik hatinya." Mendengar jawaban dari sang ayah tersebut, sontak saja pasangan tadi terkejut. Sambil menahan haru, mereka pun meminta maaf atas kesalahannya. Maka mulai hari ini, marilah kita coba belajar untuk tidak seharusnya cepat menilai terhadap sesuatu tentang

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Bersihin
0: mas
1: tadi.
0: Ini mungkin masih kotor, ngapain kamu lihat nih?
1: Kamu
0: goblok, cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina.
3: Ya tante.
2: Sini. Kenapa tante?
4: Tadi tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu bapak marahin mama tante.
4: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu tante. Tuh bapak bilang mama goblok, gak bisa urus rumah segala macem.
4: Eh anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah kan tante tadi tanya, ya saya jawab tuh. Udah ya tante, saya mau main lagi.
5: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
6: Kenalno, jenengku Rudi, biasa gawe.
7: Perkenalkan Odon Oko Kristin Pahlawani.
8: Kenalkan, ya nami abdi Ian Supian.
9: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
10: Wai dua mage bahasa Huba untuk ngedangar oleh Baima atau oleh para umama.
11: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
12: Bahasa Ento asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
13: Nuairi Cianjur, pami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
6: Biasa ngawi boso Jowo, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga pisan.
9: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Yah, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik
3: keluarga
2: Indonesia.
3: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
4: Ganta tinggal, bebina cinta.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Terima kasih Cirebon, Anda bersama kami Pro 4 dari Pekanbaru Suara Budaya Riau di udara yang bersih FM 95,9 MHz, atau bagi Cirebon yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui air digital. Saat ini pukul 13.04 waktu Indonesia Barat, baik Cirebon, soalnya Pro 4 segera bergabung dengan Pro 4 Jakarta guna menyiarkan siaran berjaringan nasional, itu Suara Budaya Nusantara. Hari ini di hari Rabu tanggal 16 September 2026.
2: Sipers Wonderful Indonesia Gastronomi di Jakarta kemarin. Menurut Made, tren pariwisata yang semakin mengarah pada pangan lokal ini dapat mendorong masyarakat mengeksplorasi cita rasa kimpul dan mengembangkannya menjadi hidangan yang menarik. Ditambahkan kemajuan teknologi dan media sosial dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan kuliner atraksi serta kekayaan alam dan budaya Indonesia melalui program Wonderful Indonesia Gastronomi 2026. Ambek dimari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Mama udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada sesi digital nih. Iya benar, RRI digital hadir buat abang Mpo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphone abang Mpo sendiri.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Terima kasih masih bersama kami dalam program siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama Perempat RRI Jakarta dan juga RRI Denpasar. Untuk edisi hari Rabu, Abang Po, 16 September 2026, bareng Ayum Ponopakalista yang cantik belam-belam sejakarta. Baik, Abang Po, Aye mau langsung menuju ke Denpasar ya, Abang Po. Yeah. Kita bakal bersama dengan... Beli Dede Mahendra, benar gak sih? Benar gak sih Beli ya? Kita sapa dulu dah. Halo, selamat siang.
3: Baik, selamat siang Po Nova.
2: Iye.
3: Gimana kabar?
2: Kabar baik, kenapa suara Ayi denger lagi ya? Hah? Kenapa suaranya Ayi balik lagi ke Ayi nih?
3: Kenapa seperti itu? Kalau suaranya Dede gimana?
2: Suaranya Dede bagus, nggak ada balik-baliknya.
3: Tapi suaranya Mbok Nova di sini aman,
2: aman,
3: lancar.
2: Tapi Ayi mendengarkan suara Ayi kembali kepada Ayi nih.
3: Mungkin nggak diterima ya suaranya.
2: Iya kali ya. Bentar ya, kita sama-sama ngecek ya. Ayi juga coba minta tolong dicekin juga nih. Oke dah, kalau gitu hari ini kita bakal menghadirkan Putu Eko Gunayasa, SSM HUM, dosen dan peneliti Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Benar ya?
3: Benar.
2: Ya, Pak dosen kita udah kelihatan.
3: Bukan Putu Eko.
2: Oh, Putu Eka. Oh, A-nya kelihatan. Oh ya, aduh usia benar-benar deh mata. Iya benar. Oke. Hari ini kita ngebahas makanan bergizi dalam sastra kuno Nusantara untuk generasi kini.
3: Oke.
2: Iya. Karena waktunya berlalu juga ya, Beli Dede ya. Saya panggilnya Beli nggak sih?
3: Panggilnya Beli Dede aja.
2: Beli Dede aja. Karena waktunya juga yang berjalan, Beli Dede. Ngobrol dulu deh sama narasumber kita. Nanti kita buka line telepon ya. Oke. Silakan Beli.
3: Baik, terima kasih Raglan Rai, sahabat budaya di seluruh Nusantara, dimanapun Anda berada. Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Dede Mahendra akan menemani tengah ruang dengar Anda, edisi Rabu 16 September 2026. Dede di studio RRI Denpasar di Perempat Suara Budaya Bali, ditemani narasumber, beliau adalah Putu Eka Gunayasa, SSM HUM. Beliau ini adalah dosen dan peneliti Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Baik, kita akan sapa dulu Om Swastiastu. Selamat siang Pak Putu Eka.
4: Selamat siang Pak Dede, semoga senantiasa sehat.
3: Oke, Dede sapa supaya lebih mantepnya Pak Putu, Pak Eka, Pak Guna.
4: Ya, kayaknya yang terakhir
3: Pak Dede. Guna ya. Beli Guna, kita Niki Mali Jebos pacang membahas makanan bergizi dalam sastra kuno Nusantara untuk generasi kini. Nah, mungkin Beli Guna bisa dong memaparkan sedikit seperti apa nih.

0: Okay.
1: Iya, jadi seperti yang kita ketahui bersama, Januari 2025 yang lalu, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan satu program strategis nasional, yaitu makan bergizi gratis.
0: Makan bergizi gratis, ya. Oke.
1: Program ini memiliki visi jangka panjang, yaitu untuk meningkatkan antusiasme belajar siswa, termasuk juga meningkatkan kualitas kecerdasan dari siswa. Hingga di tahun 2045 ketika kita mendapatkan bonus demografi, diharapkan akan ada Indonesia emas atau generasi emas.
0: Betul.
1: Nah, sampai di titik ini kemudian kita bertanya, apakah konsep atau gagasan tentang makan bergizi ini hanya persoalan kita pada masa kini, atau sesungguhnya kita sudah punya warisan literasi pada masa kuna begitu.
0: Okay.
1: Sehingga melalui warisan-warisan sastra itu kita bisa menerapkan program makan bergizi ini sesuai dengan identitas dan budaya yang ada di masing-masing daerah di Nusantara atau di Indonesia.
0: Okay.
1: Nah, saya mencoba menelusuri warisan-warisan sastra kuno kita, seperti Kekawin Ramayana, kemudian juga ada lontar yang berjudul Suptaprana, ada Geguritan Loda, dan yang lain sebagainya, untuk kemudian membahas tiga hal berkaitan dengan makan bergizi ini. Yang pertama tentang etika makan, kedua jenis makanan yang bergizi bagi para pertapa dan juga pelajar pada masa kuno, dan yang ketiga bagaimana cara kita mengakhiri makan itu, sehingga yang kita dapatkan adalah gizi, atau dalam bahasa Jawa kunanya disebut dengan waraboga, bukan sebaliknya racun atau wisya begitu.
0: Okay.
1: Jadi apa makan bergizi dalam konteks Nusantara kuno, itu kalau diterjemahkan dalam satu kata itu disebut dengan waraboga.
0: Waraboga.
1: Wara itu artinya terpilih atau utama, dan boga itu artinya makanan. Jadi makanan yang bergizi atau berkualitas untuk para pertapa dan pelajar pada masa kuno disebut dengan waraboga.
0: Oke, Reklan Rai, Sobat Budaya, seperti napi yang sudah dikatakan tadi oleh Bli Guno, dan tentunya makanan-makanan yang memang harus masuk ke dalam tubuh, kan, Niki, tentunya harus makanan yang memang bergizi. Nah, seperti ini, Kang. Dan Sahabat Budaya, tentunya Dede akan menyapa untuk Reklan Rai di line telepon 223361. Bli Guno, mungkin bisa dong diinformasikan sedikit jenis makanan apa saja sih yang layak untuk dikonsumsi. Mungkin dari kutipan sastra kuno yang sejauh ini mungkin Bapak Bli Guno ketahui.
1: Iya, jadi sebelum kita membahas mengenai jenis makanan, penting juga kita mengetahui etika makan.
0: Etika makan,
1: Pak Dede. Jadi menurut satu pustaka yang berjudul Tatwa Brata, itu seseorang sebelum makan itu harus mencuci wajah dan juga meminyaki rambut. Jadi kutipan teksnya, Hana Brata, tanpa mangan yang durung are rawuh ale lenge. Artinya seseorang itu sesungguhnya pantang makan sebelum dia mencuci wajah, termasuk juga meminyaki rambut. Nah, kalau kita perhatikan teks ini, ada pesan kehigienisan yang dititipkan oleh para leluhur kita, bahwa sebelum kita menikmati makanan atau mengkonsumsi makanan, kita harus mempersiapkan tubuh dan juga fisik kita yang bersih dulu. Bahkan sampai hal detail, yaitu meminyaki rambut. Jadi, nah, ini menjadi menarik karena akar gagasannya itu ternyata kita temukan dalam Adiparwa. Adiparwa ini satu sumber naskah lontar yang penting, terutama di bagian cerita tentang Sang Garuda yang ingin membebaskan ibunya dari perbudakan yang setiap hari memelihara ular. Amerta yang didapatkan melalui perjuangan berat di Gunung Somaka. Jadi Garuda agar bisa membebaskan ibunya dari perbudakan para naga itu disuruh untuk mencari Tirta Amerta. Di mana Tirta Amerta ini dicari? Di Gunung Somaka. Melalui perjuangan yang berat, akhirnya Tirta Amerta itu didapatkan. Dan sebelum diberikan kepada ular, itu Garuda berpesan agar mandilah engkau sebelum menikmati Amerta ini. Nah, ketika itu kemudian belum diberikan kepada para ular itu jatuh di Agraning Kuse, di ujung ilalang. Oleh sebab itulah kenapa kemudian ketika ular menikmati Amerta itu, lidahnya menjadi bercabang dua atau dui jihwa. Sampai sekarang, kenapa orang Bali menggunakan alang-alang untuk memercikkan Tirta? Karena di ujung ilalang itulah Amerta itu dijatuhkan oleh Garuda. Itu baru tentang persiapan makan, Pak Dede. Jadi sebelum seseorang makan, dia harus memastikan dirinya bersih dan higienis terlebih dahulu. Setelah itu, setelah memastikan dirinya bersih, arah utama ketika kita menikmati makanan menurut pustaka Lontar Supta Prana judulnya, itu haruslah menghadap ke arah timur. Kenapa? Karena dari timurlah matahari sebagai sumber kehidupan, sumber cahaya kita itu terbit. Jadi ketika kita ingin menikmati makanan, arahnya harus menghadap ke timur. Sikap kita adalah duduk bersila. Nah, tentu ini bisa kita sesuaikan dengan kondisi masyarakat, terutama anak-anak pelajar kita saat ini. Kalau di Bali diusahakan menghadap ke arah timur. Dan sikap duduknya bagi yang laki-laki bersila dan yang perempuan bersimpuh begitu. Nah, tapi kalau misalnya ya ruangnya terbatas, tentu kita bisa mengambil standar minimal setidaknya menghadap ke timur sajalah. Dengan sikap yang duduk misalnya. Dianjurkan untuk tidak mengambil sikap-sikap yang tidak tepat, misalnya makan sambil tidur itu disebut dengan ngamah.
0: Ya,
1: makan menggunakan mulut secara langsung itu disebut dengan amlok-plok begitu.
0: Makan? Jadi,
1: ya, jadi
0: makan, langsung makan pakai mulut.
1: Iya, itu disebut
0: dengan nggak diambil pakai tangan dulu.
1: Ya, apalagi sendok itu disebut dengan lok-lok begitu. Ya.
0: Nyaplok.
1: Iya, dalam bahasa Bali yang jadi kasar kan karena untuk binatang. Tidak bisa juga ketika kita makan itu sambil melilitkan kaki. Kadang kan tanpa kita sengaja kaki kita melilit. Nah, ini disebut dengan anukti. Jadi sikap terbaik ketika kita mengkonsumsi makanan memang menghadap ke arah timur, muasal cahaya sumber kehidupan dari mentari dengan posisi kita duduk bersila bagi laki dan juga bersimpuh bagi perempuan. Nah, itu sedetail itu sebenarnya table manner orang Bali. Kalau barat mungkin punya tertentu. Nah, barulah kita masuk ke bagian yang kedua sekarang. Apa jenis makanan mereka? Begitu. Sumber sastra yang bisa kita gunakan adalah Kekawin Ramayana. Di dalam Kekawin Ramayana, terutama ketika Rama sudah memenangkan perang melawan Rahwana, pulanglah Rama ini ke negeri Ayodhya menggunakan kereta Puspaka. Dari udara, Rama menjelaskan aktivitas yang ada di pertapaan Resi Bharadwaja. Di sana, para pertapa itu mempelajari berbagai jenis pengetahuan, misalnya Aji Hening, kemudian juga Brata Pasupata, Kumara, dan lain sebagainya. Di sana dijelaskan berbagai jenis makanan yang penting dan bergizi bagi pelajar pada masanya. Jenis makanannya misalnya lauknya apa? Mm-hmm. Ikan gitu.
0: Ikan.
1: Ya, mm-hmm. Jadi ikan godem disebutkan. Mm-hmm. Jadi kenapa ikan? Kalau kita tautkan dengan konteks pengetahuan gizi pada hari ini, mm-hmm. ya ikan ini kan tidak memiliki lemak dia. Mm-hmm. Jadi ya non kolesterol jelas, mm-hmm. itu yang dikonsumsi lauknya. Lalu kemudian jenis karbohidratnya didapatkan dari mana dan juga glukosanya, mm-hmm. itu disebutkan pisang, mm-hmm. pada masanya, mm-hmm. dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ketika seseorang sudah beranjak dewasa 17 mm-hmm. tahun ke atas, menekuni pengetahuan, anggaplah sejajar dengan mahasiswa sekarang, mm-hmm. mereka pasti sedang aktif panca indrianya. Mm-hmm. Nah, di dalam teks kekawin Ramayana sudah disebutkan bahwa ubi talas, mm-hmm. itu adalah makanan terbaik agar seseorang bisa mengendalikan nafsu birahinya. Mm-hmm. Jadi kan salah satu godaan terberat ketika kita sedang menempuh pengetahuan, mm-hmm. akademis pun juga spiritual adalah, mm-hmm. mengendalikan panca indria kita. Betul, nah, betul. Kekawin Ramayana memberikan kita tips dan trik untuk bisa mengendalikan itu adalah makanlah engkau ubi talas untuk bisa mengendalikan panca indriamu. Mm-hmm. Kalau jusnya misalnya disebutkan buah kem itu sebagai, mm-hmm. jus terbaik agar proses pencerapan pengetahuan ini bisa berlangsung dengan cepat. Okay. Begitu. Nah, kalau dari segi kacang-kacangan, mm-hmm. ini sumber protein nabatinya, mm-hmm. yang direkomendasikan dalam kekawin Ramayana itu adalah kekare gitu.
0: Kacang kare.
1: Kacang kare. Sementara itu yang juga bagus ketika kita belajar sesuatu, mm-hmm. itu ya seringkali kerap juga kita mempelajari hal-hal yang sulit, berat begitu, mm-hmm. makanan yang ada unsur biji ketumbarnya itu, mm-hmm. bagus untuk pikiran. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa sampai saat ini para pengelingsir kita di Bali setidaknya itu meterek. Mm-hmm. Kalau lagi pusing, mm-hmm. sakit kepala itu pasti meterek. Yeah, apa sarana utamanya? Ketumbah. Mm-hmm. Jadi ketumbah itu baik untuk dikonsumsi pun juga digunakan untuk obat yang berkaitan dengan dimensi kecerdasan, mm-hmm. otak, pemikiran, dan lain sebagainya. Okay. Nah, ini kan sesuatu yang sebenarnya sudah kita miliki, mm-hmm. dan di masing-masing tempat itu diversifikasi jenis makanannya bisa saja berbeda-beda, mm-hmm. sesuai dengan alam, kultur masyarakatnya juga gitu. Jadi, mm-hmm. Bali yang sudah punya warisan sastra dan pengetahuan, mm-hmm. makanan bergisinya sesuai dengan sumber sastranya.
0: Okay.
1: Tidak sama dengan mungkin di wilayah-wilayah NTT, aha, Papua, aha, termasuk juga Sumatera dan seterusnya.
0: Letak geografisnya juga mempengaruhi nih, Kang.
1: Pasti, Pak Dede, karena okay. Yang penting juga adalah apa yang dihasilkan dari ibu pertiwi kita. Mm-hmm. Pastilah kalau dalam konsep Bali itu ajengan nike na usade talar gitu. Makanan juga adalah sumber kesehatan, sumber pengobatan. Mm-hmm. Kenapa ini menjadi penting? Karena di dalam mulutlah kesakitan dan kesehatan itu pintu gerbang pertamanya.
0: Betul. Keren sekali, luar biasa Niki Bliguno, dan tentunya sudah memaparkan tadi nih secara panjang lebar bagaimana di dalam sastra kuno dan Niki di dalam sastra kuno Nusantara tentunya Niki nge, sudah kita diberikan bayangan atau gambaran bagaimana cara kita makan, makanan apa yang harus kita makan, dan etika dalam mengkonsumsi makanan, semua di sana sudah tertera. Seperti ini ke Pak Gunung.
1: Persis, Pak Dede.
0: Oke, luar biasa sekali. Seperti napi yang dikatakan Pak Guno, semoga bermanfaat Niki untuk Rakelan Rai Sahabat Budaya yang ada di seluruh Nusantara. Oke, mungkin untuk Mbak Nova.
2: Mpok.
0: Mpok.
2: Ketok nih.
0: Mpok. Yeah. Tadi Dede lihat mangap-mangap. Gimana? Mungkin bisa ya kita implementasikan, karena saat ini kan banyak sekali makanan makanan yang cepat saji ya. Itu hampir setiap hari supaya lebih gampang deh kita makan, nggak usah ribet-ribet. Tetapi seperti apa yang dikatakan Pak Gubli Guno tadi, nah itu sangat tidak baik sekali untuk kesehatan.
2: Ya.
0: Nah, ternyata sastra kuno Nusantara itu ada beberapa kutipan-kutipan makanan apa yang harus kita konsumsi. Nah, seperti itu.
2: Ya.
0: Artinya bagaimana cara kita mengkonsumsi, terlebih etika lah pada saat kita melakukan.
2: Berarti dari sejak zaman dahulu kalanya semuanya itu udah diatur ya, Bli ya?
0: Sudah diatur.
2: Bli, mungkin bisa diutak-atik di sananya, suaranya di telinga saya kurang begitu bagus ya. Nah, kita di sini juga lagi mencoba.
0: Oke, mungkin bisa dibantu Niki untuk teman-teman di TMB masih berjuang juga. Terus gimana untuk saat ini tangkapan Dede di Perumpat Jakarta gimana, Mpo?
2: Untuk suaranya dari Denpasar bagus. Coba didengar outputnya di RRI Net deh. Atau outputnya di RRI Digital barangkali.
0: Bagus.
2: RRI Digitalnya ambilnya dari Jakarta. Oke. Baik, kalau gitu kita infokan lagi buat penelpon nih, Bli. Untuk Denpasar berapa?
0: Baik, sahabat budaya yang pengen bergabung di Perumpat RRI Denpasar, kita akan menyapa di line telepon 223361. 0361223361.
2: Boleh diulang lagi, Bli?
0: 0361223361.
2: Baik, kalau untuk Jakarta seperti biasa ya, di 0213504510. Tapi kita break dulu ya, Bli ya.
0: Oke.
2: Sambil kita utak-atik lagi biar suaranya maksimal ya.
0: Oke.
2: Baik, Abang Po dan pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kita coba terima penelpon, namun saya sapa yang ada di sana dulu. Nah, kalau naik feedernya, pasti suaranya nggak bagus lagi. Oke. Baik, gimana Beli sekarang, Dede.
2: Pak Nova?
1: Ya, suaranya saya masih terdengar menggema sih sebenarnya, tapi ya sudahlah ya.
2: Tapi di sini suaranya Pak Nova cetar sekali.
1: Cetar sekali ya. Ya udahlah, alhamdulillah. Semoga ini hanya ini aja lah ya. Mudah-mudahan nanti ini cepat berlalu. Beli Dede, kita terima penelpon yang ada di Denpasar, sudah adakah?
2: Mungkin

0: Iya, gitulah.
1: Mau nanya pri dedenya.
0: Dari siapa dulu? Masuk-masuk rumah orang.
2: Ini tantenya Dede.
0: Oh, tante.
2: Tantenya Dede dari Jerman.
0: Oh, gitu.
1: Iya, gitulah, Mpok.
0: Oh. Baik. Ya,
1: salam kenal dulu. Sebenarnya saya setiap hari ikutan acara berjaringan gitu.
0: Oh, baik. Berarti orang Jerman yang orang Bali yang tinggal di Jerman.
2: Bukan, Jerman itu juru manurage.
0: Astagfirullahalazim. Kirain beneran dari Jerman.
1: Iya, kalau ayah ini bukan orang Jerman, orang Bali asli, tapi disingkat gitu loh namanya Jerman.
0: Oke lah. Baik, silakan dilanjut.
1: Iya, Mpok mau nanyain Bri Dedenya. Tadi cuma dengar separuh-separuh.
2: Silakan.
1: Ya, topiknya meterek gitu.
2: Bukan.
1: Apa itu?
2: Meterek nih ke salah satu isi pembahasan kita di siang menjelang sore nih ki. Topiknya Niki makanan bergizi dalam sastra kuno Nusantara untuk generasi kini. Mungkin Bu Jerman bisa bertanya langsung dengan narasumber dan seperti napi yang dikatakan tadi, banyak sekali sudah diinformasikan makanan apa saja yang baik untuk kita konsumsi dan bagaimana etika kita saat makan nah di era saat mangke niki kita kan sulit.
1: Apakah mpoknya ngerti dengan bahasanya Bli Dede?
0: Saya ngerti nggak ngerti, saya dengerin aja dah.
1: Oh, iya. Pokoknya ditanyain gitu dah.
2: Oke, silakan Bu Jerman, niki mumpung wenten narasumber, wenten Bli Guna.
1: Bli Guna
2: saking kita, Universitas Udayana.
1: Bli Guna. Mungkin ya biar dak ngerti mpoknya dulu. Bli Guna tiang metaken duaning tiang sampun usia lingsir kan kenten
2: Bli Guna. Patut.
1: Mungkin napi kira-kira ajeng-ajengan iko yang cocok becik angen iragos di sampune usia lingsir niki.
2: Intinya kurangi gitu, makanan
1: nak wau separuh piragi niko meterek gen kaden jen niko meterek niko tapi yakti niko
2: ampura tante mungkin sampun wenten 70
1: It niko mimo bendek Bli Dede.
2: Berapa? Artinya 70. Artinya 70-an nggih.
1: Aha. Ya, okay. Berarti usianya sekarang sudah 75 gitu loh.
2: Tapi suaranya masih cetar sekali.
0: Suaranya masih 17-an ya, Bli ya.
1: Aha. Bli Dede di perempat.
0: Oke.
1: Iya. Ya itu dah, tolong jelasin gimana supaya pola hidup kami-kami ini setelah umur 70 lebih ini agar masih tetap antara suara dan kesehatan ini supaya stabil di samping meterek. Ya segitu dulu, tak dengerin.
2: Terima kasih Om Santi Om Bu Jerman alias Jeru Manurage ring seputaran Payangan. Gimana Niki Bli Guna?
3: Ya, terima kasih Bu
2: Jerman.
3: Atas pertanyaannya. Jadi apa makanan yang dikonsumsi kalau kita membaca kekawin Ramayana, seseorang yang sudah berusia
2: 70
3: sepuh begitu ya. Di dalam teks itu disebutkan agar mempelajari ajining hening gitu disebutkan.
2: Ajining hening.
3: Ya, jadi di samping makanan yang berkualitas, bergizi, itu dimulai dari cara berpikir yang hening begitu. Jadi kan ini berhubungan erat tentang apa yang kita makan, kemudian juga apa yang dimakan oleh pikiran kita dalam keseharian gitu. Nah, teks itu menyebutkan mulailah mempelajari hal-hal yang bersifat dan menuntun kita ke arah keheningan. Kalau secara lebih spesifik mengenai umur memang tidak dijelaskan di dalam sumber sastra kuno itu, tetapi dari konteksnya kita bisa mengetahui bahwa yang pertama itu pastilah sesuatu yang organik begitu. Yang organik itu adalah makanan-makanan yang didapatkan dari hasil alam, dan ketika kita konsumsi perubahannya tidak signifikan dari bentuknya di alam. Itu satu maksudnya. Jadi kalau misalnya sayur-sayuran, ya sayur-sayuran yang tidak mengalami food processing mesin begitu, jadi tidak berubah signifikan dari bentuknya. Jadi bagaimana bentuknya dia di alam, maka semakin dekat yang dengan yang kita makan itu akan semakin bagus. Makanya di Nusantara itu ada tradisi memakan lalapan. Lalapan itu kan makanan yang sebenarnya sayur-sayuran yang dipetik dari alam. Asalkan sekarang catatannya adalah sayur-sayurannya itu tidak kena pestisida gitu. Kalau itu kena juga bahaya gitu kan. Jadi makanannya sayur yang didapatkan dari alam, wujudnya dari masih seperti yang di alam. Yang kedua, dari apa yang kita baca dalam karya sastra kuna Kakawin Ramayana itu, disarankan memang makanan-makanan yang diversitasnya tinggi. Jadi tidak satu jenis, tetapi berbagai jenis. Apakah betul orang Nusantara hanya memakan padi di masa lalu? Rasanya tidak. Umbi talas itu sudah direkomendasikan. Jadi tidak melulu nasi yang glukosanya tinggi dan rentan menyebabkan seseorang terkena diabetes misalnya. Nah, alternatifnya adalah umbi talas. Kalau kemudian yang bagus juga untuk daya ingat karena sudah sepuh, itu adalah daun pegagan atau piduh itu. Itu bukan menurut saya, tetapi menurut seorang intelektual spiritual yang bernama Ide Ketut Blantik dalam karyanya Geguritan Sucita dan Subudi. Di sana disebutkan bahwa unteke miluye duweg gitu. Jadi makanan yang bisa dimanfaatkan untuk mencegah kita agar bisa mengingat sesuatu dengan lebih baik itu adalah pegagan. Nah, pegagan bisa kita olah menjadi jamu misalnya, atau loloh dalam bahasa Balinya gitu. Pun kalau kita kemudian ke toko apotek, toko obat misalnya, kalau kita beli Cerebrofit itu kandungannya ya juga
2: pegagan.
3: Pegagan ini gitu. Kenapa kita tidak olah secara mandiri? Nah, kan ini menjadi menarik begitu. Di samping itu juga makanan yang lainnya ya seperti jenis pisang misalnya, itu sudah direkomendasikan untuk kita. Jenis ikan-ikanan itu bagus karena non-kolesterol. Kalau kolesterol kita tinggi, itu juga rentan berisiko seseorang menjadi stroke dan yang lain sebagainya. Nah, ikan memberikan kita manfaat untuk itu, dan itu sudah terdokumentasi di dalam warisan sastra kuno kita, yang barangkali bisa kita pertimbangkan untuk meniti kehidupan kita di masa kini.
2: Baik. Luar biasa sekali. Ya,
0: keren. Beli Dede. Kita ke Jakarta ya. Ini silakan, dari WhatsApp-nya Ibu Linda Idris yang ada di Ternate. Suara Budaya Nusantara, titip pertanyaan, Po. Dalam sastra kuno Bali, makanan bergizi tidak hanya dilihat dari fisiknya, tapi juga dari energi spiritual dan keharmonisan yang terkandung dalam makna tersebut. Makanan bergizi yang dimaksud yang mempunyai energi spiritual. Untuk etika sebelum makan, apakah generasi sekarang masih memperhatikan hal-hal tersebut? Terima kasih.
2: Baik, ini pertanyaan yang sangat luar biasa sekali. Oke, beli guna mungkin langsung bisa ditanggapi.
3: Ya nanti kalau jawabannya kurang lengkap nanti bisa ditambahkan oleh Bli Dede ya.
2: Nanti kalau
3: beliau juga ahlinya.
2: Kalau sebenarnya Bli Dedenya nggak sempat kan ada Mpok Nova.
0: kita boleh, buka boleh kamus dulu ya. Iya. Silakan Bli Naga.
2: Bli Guna.
3: Ya jadi kita memang generasi kini itu mengalami satu disrupsi literasi. Jadi kita mengalami keterputusan dengan akar-akar warisan pengetahuan para leluhur di masa lampau yang terdokumentasi dalam karya-karya sastra dan manuskrip-manuskripnya.
2: Betul.
3: Di Nusantara kalau kita lihat ada banyak sekali warisan manuskrip yang diwariskan untuk kita, misalnya di Jawa sendiri itu masih ada lontar-lontar di tradisi Merapi Merbabu. Di Sunda juga punya manuskrip Gebang dan lontar Sunda. Terus juga di wilayah lain, Bugis misalnya ada warisan manuskrip Lagaligo misalnya. Jadi leluhur Nusantara sebelum adanya huruf Latin itu sudah melek aksara. Kita tidak di semua daerah mengalami buta aksara. Jadi bahkan kalau dalam konteks Bali, ketika ada seorang anak kecil yang lahir ke dunia, ari-ari atau plasentanya itu dibekali lontar dengan tulisan aksara. Apa pesannya? Meleklah engkau pada huruf, meleklah engkau pada aksara, meleklah engkau terhadap dunia literasi kita. Kenapa? Dari sanalah sumber pengetahuan leluhur mengalir dari hulu ke hilir. Tentang etika makan, ya tidak banyak yang tahu juga generasi kita yang sekarang karena kita mengalami tiga hambatan utama. Tidak banyak generasi kita kini yang bisa membaca aksara Bali. Dua, tidak banyak di antara para generasi muda kita memahami bahasa Jawa kuno yang digunakan dalam warisan-warisan sastra itu.
2: Betul.
3: Sehingga tersumbat dan tertamatlah warisan pengetahuan itu tidak sampai ke generasi kita yang sekarang. Nah, tetapi melalui penelitian-penelitian yang dilakukan mulai terungkap bahwa Nusantara punya kearifan tersendiri dalam hal makan. Misalnya makan menghadap ke arah timur. Kenapa? Karena dari sanalah cahaya matahari. Kalau orang Bali itu bilang prabesuara sante semerti itu dari sana. Jadi matahari itu muasal kehidupan. Kalau dalam konteks spiritual ya jelas muasal cahaya, kehidupan, sinar dan lain sebagainya. Kita diharapkan ketika makan itu selaras dengan terbitnya sinar matahari. Kedua, misalnya ketika kita makan dalam posisi yang duduk begitu. Jadi makan adalah peristiwa keseharian, tapi sakral juga begitu. Nah itu baru di dalam konteks kita memulai makan. Orang Bali juga punya tradisi menutup makan. Tidak boleh kita selesai memakan makanan sesuatu itu lalu mencuci tangan di wadah tempat makanan kita itu.
2: Enggak boleh.
3: Tidak boleh, itu disebut dengan anundung amerta gitu. Amerta itu artinya gizi yang sudah kita makan, kita usir lagi dengan kemudian mencuci tangan di wadah itu. Spesifik sekali. Dan yang kedua, memang terkesan seperti mitos begitu ya, tapi akar pengetahuannya ada. Setelah kita makan itu ada tradisi angunci amerte namanya. Jadi memang mengoleskan tangan itu ke dalam telapak kaki begitu.
2: Ke kaki.
3: Ke kaki. Kan sekarang orang Bali biasanya mengatakan
2: Pansaya aja matua.
3: Itu ungkapan lisannya. Tapi kalau kita baca sumbernya ada.
2: Oh ada sumber sastranya.
3: Ya itu ada di dalam lontar Supta Prana itu. Disebut dengan prosesnya itu disebut dengan angunci amerte. Kenapa harus di kaki? Karena dalam konteks alam pikir semesta berpikir Bali, jagat raya atau makrokosmos dengan diri manusia yang mikrokosmos itu tidak berbeda. Kalau di dalam alam semesta itu ada lima elemen penyusunnya. Yang pertama itu ada tanah atau pertiwi. Kedua ada apa air, ketiga ada sinar atau teja, yang keempat itu ada angin udara Bayu, dan yang kelima itu ada akasa atau eter. Di tubuh manusia juga sama. Nah, telapak kaki kiri dan telapak kaki kanan itu adalah segara muang luah gitu. Segara itu laut itu, dan juga sungai itu ada di telapak kaki. Nah, kalau misalnya kita ingin mengunci amerta kita agar tidak sampai larut ke dalam laut dan juga sungai itu, maka kita harus mengusapkan jari kita. Kalau dulu makan menggunakan jari ya, jadi ya filterisasi sebenarnya sudah dilakukan dari tangan begitu, lalu kemudian mengoleskannya di kaki. Dalam perspektif tantrisme atau tantra, yang memposisikan semesta di luar dan di dalam diri itu sama, proses mengunci agar amerta kita tidak larut keluar itu adalah dengan mengoleskannya selesai makan itu
2: ke kaki.
3: Ke kaki itu ada sumber sastra yang bisa kita baca bersama. Artinya untuk hal-hal kecil dan juga detail seperti ini, kita diwarisi pengetahuannya. Nah, persoalannya apakah kita akan menimbangnya sebagai tambang pengetahuan di masa sekarang, atau kemudian kita hanya menganggapnya sebagai memori kolektif masa lalu yang sudah tidak ada gunanya.
2: Oke, luar biasa sekali nih. Artinya Tiang juga baru tahu nih. Ya, hanya sekedar apa ya, bahasa kiasan lah Pak Sayang aja matu. Padahal kita sudah melakukan ini, kalau ingat ya, kalau Tiang terutama kalau ingat apa saya.
0: Oh, berarti beli dede sering nyuci tangan di piringnya gitu ya?
2: Bukan. Apanya nih? Cuci tangannya biasa di
0: kobokan.
2: Di kobok. Oke, cuci tangannya biasa, tapi sisa airnya itu loh, Pok.
0: Oh, ditaruh di dalamnya.
2: Bukan, kita usap ke kaki.
0: Oh.
2: Baik. Istilahnya bukan tradisi sih, ini kebiasaan saja. Karena modelnya gini, kita melihat dari teman, kok bisa seperti itu? Oh, pang lebih disayang sama mertua mungkin.
0: Oh, itu. Ayo kira itu pengganti hand body dah. Iya kan? Biasa kan gitu, mending biar berminyak gitu ya. Oh, ternyata enggak ya, ada filosofinya ternyata.
2: Ada
0: ya.
2: Ada filosofinya.
0: Iya benar.
2: Dede juga baru tahu.
0: Iya.
2: Jangan salah, ini ada sumber sastranya.
0: Oke, baik. Berarti gimana ada maknanya ya. Satu penelpon boleh, satu penelpon lagi. Singkat saja barangkali yang masuk.
2: Boleh di 223361 untuk Rakelan Rai Sahabat Budaya. Oke, sudah ada yang masuk, Pak.
0: Iya, tapi singkat ya, Beli ya.
2: Oke, baik, selamat sore. Om Swastiastu.
4: Selamat siang, Beli Dede.
2: Dede, dengan siapa?
4: Dengan apa namanya, di Lampung, Beli Dede.
2: Di Lampung, Lampung mana?
4: Kabupaten Tanggamus, Kota Agung, Beli Dede. Ini narasumbernya Beli Putu Eka.
2: Beli Putu Eka Gunayase.
4: Iya, selamat siang Beli Putu Eka.
3: Selamat siang.
4: Assalamualaikum Po Nopa.
0: Waalaikumsalam. Ya.
4: Iya. Saya Raymond di Lampung, Kota Agung. Sudah menonton di RRI Net. Tiga-tiganya wajahnya cantik dan ganteng-ganteng.
0: Oke,
2: terima
0: baik.
2: Kasih.
4: Begini, Beli Dede. Kalau saya baca temanya ini sangat mendalam sekali ini.
2: Oke.
4: Iya, makanan bergizi dalam sastra kuno. Tanpa untuk melahirkan sini. Jadi saya mau nanya apa nih ya. Saya mau nanya, salam aja lah untuk semuanya.
0: Oke, baik.
4: Salam-salam selalu gitu.
0: Baik, Bang Leman.
4: Baru membuka digital nih, Bung Ponopa gitu. Jadi saya tahu temanya ini yang mengikuti sejak awal Ponopa gitu.
0: Baik,
4: Beli Dede, itu saja, makasih.
0: Oke, deh.
2: Oke.
0: Beli Dede, karena waktu juga barangkali, Beli Guna silakan sebagai penutup, conclusion-nya seperti apa?
2: Oke. Silakan Beli untuk mengakhiri perjumpaan kita di sore hari ini, mungkin ada pesan, harapan mungkin.
3: Iya, jadi program makan bergizi gratis dari pemerintah ini memiliki niat yang sangat positif untuk kita semua. Mari kita dukung sesuai dengan bidang keilmuan yang kita tekuni. Dan karena saya pelajar di bidang naskah kuno dan pernaskahan serta lontar, saya mengajak kita semua untuk jas merah jangan sekali-sekali merupakan sejarah, terutama juga sejarah makanan bergizi atau waraboga yang telah disuratkan oleh para leluhur kita di masa lalu. Barangkali dari etika makan, jenis makan, hingga kemudian selesai makan yang sudah dituliskan oleh beliau itu bisa kita manfaatkan untuk kehidupan kita saat ini. Makanan itu adalah bagian yang sangat penting dari tubuh kita. Ada yang mengatakan you are what you eat. Engkau adalah apa yang engkau makan. Jadi untuk memiliki kualitas fisik, mental dan spiritual yang bagus,
2: tentunya
3: kita harus makan yang berkualitas.
2: Luar biasa. Keren, sekali.
0: Luar biasa. Baik, terima kasih Beli Guna ya.
3: Sama-sama, Po.
0: Ini luar biasa ya. Dari tadi yang kita tidak tahu jadi tahu ya Beli Dede ya.
2: Betul, betul, Po.
0: Beli Dede aja orang asli Denpasar tuh baru tahu gitu ya. Habis makan tuh di ini ke tangan sama kaki ya, baru kaki. Tahu ya
2: ke kaki terutama.
0: Oh, ke kaki ya. Oke, dah kalau gitu
2: kan masih sisa-sisa minyaknya tuh, Pak ya.
0: Iya, akhirnya tuh pengganti handbody dah bener. Oke deh, bukan ya, biar nggak beli lagi handbodynya. Baik dah kalau begitu ya, ini kan satu pengetahuan yang belum kita tahu selama ini ya.
2: Dan tentunya semoga pengetahuan ini bisa bermanfaat untuk orang. Amin. Banyak terutama ya. Baik. Karena sudah sangat jelas sekali sumber sastranya ada.
0: Baik. Ya, baik kalau gitu. Beli Dede, Beli Guna, terima kasih banyak ya.
2: Terima kasih. Pok Nova sehat selalu.
0: Amin. Doa yang sama dikembalikan. Salam sehat, salam bahagia juga buat teman-teman yang ada di sana.
2: Baik.
0: Selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Abang Po, Nyaba B dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Denpasar ya. Mengedukasi sekali ya Abang Po ya. Dari yang tadinya kita awam bahkan tidak tahu sama sekali Abang Po, sekarang kita jadi tahu ya bagaimana sebenarnya etika makan, terus makanan-makanan yang bergizi itu makanan-makanan yang seperti apa gitu ya. Dari zaman dahulu kalanya, zaman kunonya itu sudah ada. Ayem Po Nova Kalista mengakhiri kebersamaan kita untuk sore hari ini di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih semua yang ada di sana. Terima kasih Biani, Suci dan juga Dipa ya. Terima kasih Mas Doni, terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
5: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
6: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4 Suara Budaya Riau.
2: J.
7: Cituan dan Puan, baru saja kita ikuti siaran berjalan perempat Jakarta dan RRI Denpasar di program siaran budaya Nusantara, merupakan siaran berjaringan nasional, dan ini dapat Anda ikuti setiap harinya, setiap hari Senin hingga Jumat pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Selain pukul 12, 2 menit waktu Indonesia Barat, baik ke Cituan dan Puan, sembari Anda melanjutkan segala kegiatan aktivitas siang menjelang sore hari ini, rangkaian lagu pop Nusantara, secara informasi kami hadirkan ke negara Anda, hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, saat nanti kita bersama di program Dangdut Yuk. Tentunya masih bersama si Ari Mansur yang menemani Cituan dan Puan hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, oh, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: Anak-anak, sekarang Bu Guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, Nak, apa cita-cita kamu, Nak?
1: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
0: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu, sayang?
2: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
0: Oh, mulia sekali, Nak, cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa, Nak?
3: Aku mau jadi HP.
0: Loh, kok HP, sayang? Ada apa, sayang? Coba jelaskan pada Bu Guru.
3: Karena

0: Aku main sendiri, belajar sendiri. Ayah juga kalau udah main HP, lupa sama segalanya.
1: Gitu sayang, sini ibu peluk. Halo orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh buah hati kita. Dampingi belajar mereka, buatlah mereka nyaman bersama kita.
0: Ayah, ibu, aku anakmu.
2: Wih, tas baru nih.
3: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
2: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
3: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
2: Oh, ini asli produk dalam negeri. Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
4: Cintailah Indonesiamu.

0: Sugeng Halu mengantar kita pukul 14.29 waktu Indonesia Barat. Cituanang Puan, di mana puluhan panel penerangan jalan umum dicuri oleh orang tak dikenal. Di Sub, Pekanbaru menurunkan tim pengawasan. Di mana puluhan panel dan komponen penerangan jalan umum di sejumlah ruas jalan Cituanang Puan di Kota Pekanbaru ini dicuri orang tak dikenal atau OTK. Rebnya komponen penerangan jalan umum ini menyebabkan sejumlah ruas jalan gelap gulita karena membuat lampu jalan tidak berfungsi ataupun padam. Pencurian terjadi di sejumlah ruas jalan di Kecamatan Sukajadi, Tanahan Raya, Kulim, Bukit Raya, dan Bina Widya. Kepala Dinas Perhubungan di Kota Pekanbaru, Maskur Tarmizi, mengatakan setidaknya ada sekitar 70 panel PJU yang raib dicuri orang tak dikenal. Kemarin pihaknya sudah membuat laporan kepolisian terhadap panel ataupun komponen-komponen yang hilang dicuri. Menurutnya panel merupakan bagian penting dari sistem penerangan jalan karena di dalamnya terdapat sejumlah perangkat yang mengatur dan mendukung operasional lampu penerangan jalan tersebut. Maskur juga mengatakan panel PJU tidak hanya berupa kotak pelindung tetapi berisi sejumlah komponen penting di antara MCB, kawah meter, kontaktor, serta perangkat pendukung lainnya. Hilangnya komponen tersebut membuat sejumlah titik PJU tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, kondisi ini kemudian memunculkan keluhan masyarakat karena lampu jalan padam di sejumlah lokasi.
1: Ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki Doyan Belanja.
5: Belanja dulu ah.
4: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
5: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
4: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
5: Ada diskon. Belanja lagi ah.
4: Sampai akhirnya
6: Ciki, bayar utang loy.
7: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
6: Ciki, uang kos kapan dibayar?
5: Tidak!
4: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue gitu doang cowok.
3: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: Ini suara anak-anak Indonesia.
5: Indonesia keren, cuma ada di sini.
4: Mereka berbicara tentang Indonesia.
6: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
4: Tempat di mana mereka dilahirkan.
7: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
4: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
8: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
4: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
9: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
10: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
11: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Baik, Cik dan Puan, bagaimana dengan segala kegiatan aktivitas siang menjelang sore hari ini ya? Nampaknya kualitas udara di Kota Pertuan Baru saat ini kurang begitu baik ya. Dan tentunya kami ingatkan untuk Cik dan Puan yang berada di luar ruangan, alangkah baiknya untuk memakai masker, apalagi bagi Encik dan Puan yang penderita ISPA ya. Karena kualitas udara tidak baik hari ini, bahkan anak-anak sekolah pun sudah diliburkan ya. Baik, Encik dan Puan, jangan kemana-mana, nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, kita bersama nanti di acara Dangdut Juk ya, hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan lagu mendatang, sebuah lagu dari Sumatera Utara, lewat vokal dari Persada Star, kami pilihkan ya. Untuk Anda, ya, terutama yang saat ini tengah sibuk dengan segala kegiatan aktivitas sore hari ini.

0: Mendengar polusi udara setiap tahun semakin meningkat, bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemaran 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi. Ayo, semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun, woi.
4: Hai, aku Putu. Aku Christine, sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
5: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
4: Kami juga punya hobi yang sama.
6: Sama-sama suka bernyanyi.
5: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
4: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
5: Hidup damai dengan menerima perbedaan.

0: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4. Inilah suara budaya Riau.
1: Kabar berita jam 15.

Kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selamat sore, Cituan Ampuhan. Di mana pemerintah Kota Pekanbaru memutuskan menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ bagi peserta didik menyusul memburuknya kualitas udara akibat kabut asap mulai hari ini. Keputusan tersebut diambil setelah Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menggelar rapat bersama Wakil Wali Kota Pekanbaru Margarius Anwar serta jajaran kepala organisasi perangkat daerah terkait Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika BMKG serta dokter spesialis paru di rumah dinas Wali Kota. Kemarin di mana usai rapat, Wali Kota mengatakan kondisi kualitas udara di Pekanbaru sudah berada pada kategori sangat tidak sehat saat ini. Berdasarkan data yang diterima PMK Pekanbaru, indeks kualitas udara menunjukkan angka yang mengkhawatirkan. Dan di mana berdasarkan data BMKG itu 220 dan berdasarkan ISPU itu 243. Ini data jam 2 siang dan diketahui sangat tidak sehat atau berbahaya. Nah, melihat kondisi tersebut, belum ada kepastian hujan dalam beberapa hari ke depan. PMK Pekanbaru mengambil langkah untuk melindungi kesehatan anak-anak. PMK Pekanbaru mengambil langkah untuk melindungi kesehatan anak-anak ya. Seluruh sekolah dari jenjang TK, PAUD, SD, dan SMP diminta melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Demikian kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kabar selanjutnya nanti kami sampaikan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

muda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral. Semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4, selalu

0: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
2: Beli bakso dapatnya tahu, makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua. Eits, jangan bengong, jangan malu. Saatnya request, saatnya goyang. Dangdut yuk! Dangdut Pro 4, selalu di hati.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Cituan Ampuan para penggemar musik dangdut. Kembali bersama saya Eri Mansur dan teman-teman hadir di acara Dangdut Yuk hari ini, edisi siaran Rabu ya, di hari ke-16 bulan September tahun 2006. Semoga saja di sore hari ini Cituan Ampuan para penggemar musik dangdut saya temui dalam keadaan selalu afiat, tambah kurang suatu apapun, dan senantiasa selalu dalam lindungan Tuhan Yang Kuasa. Walaupun saat ini kualitas udara tidak baik-baik saja di Kota Pekanbaru, bahkan ya para murid baik dari PAUD, TK, SD, SMP diliburkan ya. Nah, itu saja kami selalu menghimbau untuk Cituan Ampuan yang ingin keluar rumah ataupun berada di luar ruangan, tidak salahnya untuk memakai masker demi menjaga kesehatan ya, karena kualitas udara tidak baik, apalagi bagi saudara-saudara kita penderita ISPA ya. Baik, segera saja kita buka tabir kegembiraan kita di acara Dangdut hari ini dengan sebuah lagu lama. Namun cukup enak.

0: Oke, Kotik. Seribu alasan. Satu alasannya payah cari seribu lagi. Baik, saat ini pukul 15.13 menit waktu Indonesia Barat. Satu telepon saja, setelah itu kita kemenangkan Saudara Hasan. Halo, Dangdut Yuk. Halo.
1: Rompat NI, selalu di hati.
0: Iya, cua amu aja. Bahasa kampung saya capek bogoge, awan azan.
1: Oh iya, capek bogoge lah. Nah, lagunya bawalah aku kasih aja.
0: Kemana?
1: Ke masjid mana abang dibawa nih? Masjid,
0: Kema... lurah, ke masjid. Siapa tuh?
1: Ini. Imam Arifin, Nana Mariana.
0: Oh, bawalah apa?
1: Bawalah aku kasih.
0: Bawalah kasih. Pakai tibun.
1: Iya,
0: pakai
1: tibun.
0: Oke, silakan.
1: Orang tua Mas Heri, sedang tugas saya selalu untuk operator juga. Ini ada nak masuk nih. Untuk Bunda Surtini, untuk Kak Yus, untuk Bunda Aini, untuk Mama Fami semua dan semua-semuanya dengar aja lah, Mas Heri.
0: Oke, men.
1: Iya, takutnya ada, Mas Heri?
0: Ada.
1: Ada ya, ditunggu Mas Heri ya.
0: Yuk, men.
1: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Cidampuan, untuk sementara waktu kita kemenangkan azan dulu ya. Nanti baru kita lanjutkan setelah azan acara Dangdut Yuk ke hari ini.

0: Dan nanti Cirebon pada pukul setelah azan nanti kita lanjutkan acara dangdut. Satu lagi ya, telepon. Bisa. Oke, satu singgah pandai ya. Halo, dangdut yuk.
1: Iya.
0: Silakan langsung aja

0: Kita
1: Oh
0: mau
1: ya.
0: azan.
1: Ya.
0: Kita mau azan, silahkan.
1: Oh ya. Semoga Mas Tuhan yang peraturan keluarga ya.
0: Iya.
1: Maaf ya. Berrezeki banyak umur.
0: Amin.
1: Lancar dalam berurusan. Pulang dan pergi. Dilindungi oleh Allah SWT dengan sehat dan selamat.
0: Amin. Lagunya apa? Langsung.
1: Aku orang biasa.
0: Oke, ditunggu ya. Dazan dulu. Baik, perempuan kaum muslimin dan muslimat yang ada di kota Pambaran, daerah yang sewaktu dengannya. Bahasanya kami kemanakan surat azan. Tanda masuk waktu sholat fardu asyar untuk kota Pambaran, daerah yang sewaktu dengannya hari ini. Rabu 16 September 2026.
2: Allahu Akbar.

Suatu malam diriwayatkan di sepertiga malam terakhir, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anhu, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan salat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajah sang bunda. Pada suatu pagi ketika Sayyidina Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satupun doa untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan terlebih dahulu tetanggamu. Karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah, Tuhan kita?"

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: Ti, sini dulu kau.
1: Ya apa, aku lagi kerja loh.
0: Ih, kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok.
1: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
0: Ih, awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
1: Kayak mana investasi saham kita, berhasil?
0: Ah, ngeji aja pun kau Ti. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
1: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
0: Kok baru sekarang kau bilang?
1: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.
2: Yeay, finally kita traveling, healing.
3: Yuhu, akhirnya ya Des. Wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
2: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
3: Loh. Ini kan cuma tiket doang Des, dimana bahayanya coba?
2: Mau tiket kek, KTP dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh yang berhubungan dengan identitas diri itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau gak mau disalahgunakan di kejahatan selanjutnya.

0: Bro, hey. Pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak?
4: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Malu.
5: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
6: Kalau lewat itu, betabe caranya ya?
7: Iya pak, maaf, tabe.
6: Nah gitu, luar benar.
8: Kenapa nih? Ada apa, Bli?
6: Itu, anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabe-tabenya. Gak sopan.
8: Namanya juga anak milenial, biasa begitu.
6: Tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
8: Jaga boh, gen.
7: Bro, minta uang.
8: Bro. Bapakmu nih.
6: Slow, bro, slow. Kan

0: lagi sampah itu, Saleh.
1: Yaudah, ntar lah, Mak.
0: Kamu ini malas banget sih, Saleh.
1: Terus ini buang di mana, Mak?
0: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
1: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh. Ya, tolong bantuin Mak ngangkutin barang-barang ini, Saleh.
1: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
1: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
0: Loh, memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
3: Oh iya, Pak. Iya, sekarang saya ke kantor ya, Pak. Ditunggu ya, Pak.
4: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
3: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
4: Mama, sibuk kerja terus.
5: Iya. Baik, Pak. Untuk urusan itu, kita bicarakan lagi dengan
4: Papa
5: klien.
4: Papa juga ya, sibuk.
5: Terima kasih, Pak.
4: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih sayang.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Halo, aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
3: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasaan.
2: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat menenangin ibu. Jadi suka gangguin bapak oleh FH deh.
4: Jangan main depan sini.
2: Karena apa masih pandemi, ya, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi ada aslinya ramah banget.
5: Pulau yang dimiliki Indonesia.
6: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
2: Kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, nggak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.

0: Baik, kembali kita lanjutkan jumpa kita di acara Dangdut Jok untuk sesi kedua hari ini. Sudah ada yang tersambung ya? Halo, Dangdut Jok.
1: Selalu di hati.
0: Iya, iya, iya. Halo, halo. Mengapa begitu suaranya? Nya.
1: Apa kabar, Mas Eri?
0: Kabar baik.
1: Tidak lama tadi,
0: tidak
1: nampak.
0: Tidak lama nampak. Kedengaran kok tidak nampak. Emang di TV?
1: Tidak
0: kedengaran suaranya. Tolong volume radionya dikecilkan. Dipanggil volume radio supaya jangan big back. Oke. Sudah. Baik. Sudah sehat. Enggak kedengaran, bukan enggak kelihatan. Memang suara saya bisa lihat. Oke, apa lagunya hari ini?
1: Lagu apa tuh, Mas?
0: Lagu dangdut lah, lagu apa?
1: Iya, lagu apa tuh ada ya?
0: Banyak, mau lagu apa? Tinggal bilang aja. Mau lagu apa?
1: Esti ada?
0: Ada. Apa judul?
1: Terkesan.
0: Hah?
1: Terkesan.
0: Oke, terus untuk siapa?
1: Ada kan?
0: Ada.
1: Salamnya buat Mas Eri, semoga sehat selalu, dikasih umur, dikasih rezekinya. Bu Sutini, Ibu Jermaini, Bu Ros, Bu Ena, Bu Yus, Bu Jaini.
0: Terus?
1: Bu Pendi, Ibu Yum, Jidawai, Pak Simpson, Pak D. Ibu Ros.
0: Ya. Apa lagi?
1: Mama Indah, Bu Seri, dan semua lama.
0: Oke, itu aja. Lagunya dari Lesti ya.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada lagi? Silakan. Halo, Dangdut Yuk.
2: Halo, Dangdut Yuk. Tidur tadi, Ri.
0: Tidur?
2: Ri, lagunya Jatuh Bangun aja lah, Ri.
0: Kalau enggak jatuh enggak bangun, stroke namanya tuh.
2: Dari tunggu-tunggu kemana lah hari ini?
0: Bukan kemana.
2: Akhirnya aku yang tertidur.
0: Itu makanya menghadap dulu. Selesaikan dulu panggilan tuh baru, ya kan?
2: Ya lari lagunya itu Jatuh Bangun aja lari.
0: Boleh.
2: Salamnya buat Pina, anakku di Perawang.
0: Di Perawang nih sekarang?
2: Masih kembar. Itu di siapa namanya? Bu Ros, Pak Mali, Ocu Amin, Asudatu, siapa lagi ya, Bunga di Perawang, Ayu juga di Rumbai, buat semuanya lari.
0: Oke.
2: Istimewanya buat Eri ya, sekeluarga. Makasih Eri.
0: Makci, sehat.
2: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makci Yu. Sebelah kang Makci Yu, salu, dangdut Yu.
3: Halo, dangdut Yu. Perempat selalu di hati. Assalamualaikum Mas Eri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang umurnya. Sehat Mbak. Baru dikirim sama Makci Yu, langsung.
3: Oh iya,
0: kemana aja, dua hari gak ikutan.
3: Iya.
0: Baru semua lagu apa?
3: Cantik itu mahal. Lagunya aku itu buat 9, 9, 6, 9 ya, Mas.
0: Cantik itu mahal.

0: dulu, sekarang nggak jadi lagi.
1: Cantik lah. Kan yang Mbak Yani masih cantik kan seperti dulu kan Mbak Yani.
0: Alhamdulillah, ya kan?
1: Boleh salam mas?
0: Boleh mbak.
1: Salamnya buat Ucu Amin Ambo, Nena Aska, Bu Emma sehat selalu Bu Emma. Bu Emma udah masuk mas?
0: Dia mandi dulu. Karena kalau dia sebelum azan dia belum masuk, dia nak mandi dulu.
1: Mudah-mudahan Bu Emma sehat selalu ya Bu ya. Juga buat Mbak Rita sehat selalu. Buat Bunda Aini sama Mbak Fina di Perawang sehat selalu Bu Yus, Bu Surtini, Ocu Buyung, Bu Minar, Mama Kembar, Papa Simpson, Pak Mali, Bu Atika, buat Mama Indah sama Mama Fahmi, buat Mas. Salam buat Mbak Yani,
0: sehat mbak.
1: Selalu sama anak-anak dan cucu. Lagunya khusus untuk Mbak Yani ya mas?
0: Cantik itu mahal
1: cantik
0: ya?
1: Cantik itu mahal.
0: Mahal artinya. Oke mbak, makasih ya mbak. Oke mbak. Mbak Rus, saudaraku di Rumbai, sehat selalu ya. Cantik itu mahal, iya. Ada yang murah nggak cantik? Ada. Apa bangun tidur? Halo, dangdut yuk.
2: Dangdut perempat selalu di hati. Assalamualaikum Bang Heri yang
0: ganteng. Apa kabar saudaraku? Kemana tak masuk-masuk?
2: Biasa lah. Gara-gara debu ini susah mau kemana-mana jadinya.
0: Debu jalanan, Ima Saripin.
2: Debu jalanan. Jadi, kapan balik?
0: Alhamdulillah, hari Kamis bang.
2: Mana balai? Balai Tanjung Pinang.
0: Balai Pinang, Batam, langsung seberang.
2: Perahu nih? Seberang apa? Yang cap apa tuh? Cap.
0: Singa tuh. Iya. Tak lah ya. Kita 50 menit nyebrangnya tak? Main-main di Sentosa.
2: Berapa tiket di ke sana?
0: Apa bang?
2: Berapa tiket di ke sana? Ke Singa tuh?
0: Kalau duit kita hampir 200 lah bang.
2: Oh. Tak ada pakai paspor? Kan pakai paspor?
0: Bila, pakai lah. Pakai bang.
2: Tak bisa cuma gitu aja pakai KTP.
0: Boleh, KTP Batam boleh.
2: Batam boleh kan?
0: Kalau KTP Batam boleh. Kalau kita bukan baru mana boleh?
2: Ada sama orang Indonesia Batam.
0: Iya.
2: Aku kan dengar kawan dulu pakai KTP Batam son kata dia kan. Iya mantap tuh. Boleh numpang KTP ini kok? Mana boleh?
0: Katanya. Mana boleh ya?
2: Numpang di rumah boleh, tapi numpang KTP aku nak ke sana tak boleh.
0: Tadi. Nanti kan masuk imigrasi nanti kita tanya kan? I'm sorry sir, you don't speak my line? No, kata dia.
2: Dicacar dulu sir, kata dia kan?
0: Iya.
2: Dicacar kemarin tak? Masuk?
0: Tak.
2: Saya tak macam dulu ya, pakai cacar dulu ya.
0: Sekarang tidak.
2: Nggak,
0: ya penting paspor aja ya kan.
2: Paspor ya.
0: Bang apa lagi bang?
2: Lagu dia apalah debu-debu jalanan lah.
0: Ima Saripin.
2: Iyalah.
0: Sesuai dengan keadaan ya bang.
2: Keadaan lah. Jerebu kata orang kita Malaysia jerebu.
0: Jerebu. Langsung siap bang.
2: Salamnya buat Bang Heri dengan operator sehat selalu mau rezekinya.
0: Amin.
2: Panjang umurnya. Kalau pulang pakai masker lah ini tak betul nih cuaca kita nih apa
0: betul.
2: Udara kita pekan ni
0: tak sehat bang
2: tak sehat itu macam mana nak buat tapi tetap juga bernapas kan
0: iya
2: tak bisa pula kita tahan apa mati
0: kalau zaman dulu kan filmnya bernapas dalam lumpur ini bernapas dalam debu. Kabar asap ya bang
2: dia nafas dalam lumpur masih enak terasa kan kalau dari debu ini macam mana ngumpul dia
0: habis kita begini bang
2: nyangkut dia ke kerongkongan dah lah tuh
0: ada cerita lagi oke langsung siap bang lagu dia bang
2: salamnya sama siapa Tengku Ardiansyah Tanjung Balai ada jumpa
0: mana budak tuh cari kami saya main di apa di Batu Lipai di ada samping tuh ada tempat minum kemudian di apa Sungai Rayu juga terus juga apa tak mana budak ini lain tak ada nampak kan
2: tak betul tak dimasuk di balai itu kadang-kadang tak ngerti juga warna
0: budak di kerajaannya hanyut tuh bang Asal dan sore selesai mandi main-main lah di kostal ya kan?
2: Di kostal enak, sedap
0: sampai situ, malam bang.
2: Makanan tuh.
0: Sampai malam.
2: Sampai jam berapa pun ada makan lengkap situ.
0: Iya.
2: Murah meriah enak kan? Apa gitu masakan kita Melayu kan?
0: Malam tuh ombaknya sedap.
2: Apa speednya?
0: Sedap. Oke, lagu udah siap bang.
2: Salamnya lagi. Salamnya buat Pina di Perawang, buat Papi BT juga ya, buat Bunda ini ya, Bunda ini Tika di Kampar, Tika di Siaulu, Bu Ros Tadier di Rumbai ya, udah Bu Yus juga ya, udah itu Rudi juga, udah itu Suryani ya, Suryani Jam Paus, udah Pak Biman ya di Payakumbu, siapa lagi? Si Al juga ya, sudah itu Bu Minar tadi ya, Bu Minar masuk deh ya, itu siapa Pak Dianto dan Nuraininya. Semua lah tanpa kecuali selalu siap Bung Arya,
0: sehat semua bang.
2: Oke, terima kasih banyak. Selamat petang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk Mbak Rus, ini lagunya Cantik Itu Mahal. Katanya bisa untuk 9969 ya, untuk percaya kasih yang terkoyak. Itu 80-an ya. Oke, kita bersama kami di Perempuan Yang Kembaru di acara Dengerin.

0: Baik untuk Mbak Arus di Rumbai, sehat selalu ya Mbak. Itu tadi lagu cantik, itu mahal. Bener gak? Bener dong. Cantik itu harus dimodalkan ya kan. Baik untuk Bang Simpson, untuk Kak Yus sabaran ya Mbak Cius. Lagunya sudah kita siapkan, Jatuh Bangun. Di 2306 sudah ada yang tersama. Ya halo Dangdut yo.
1: Dan 24 selalu di hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar? Kaget aku.
1: Kabar baik, sehat walafiat.
0: Bagaimana?
1: Bang Heri kah?
0: Iya. Bagaimana kelapa? Masih banyak?
1: Ya.
0: Masih banyak buah kelapa di sana kah?
1: Oh, saya di anu nih, di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
0: Oh, bukan kelapa.
1: Abdurrahim.
0: Iya, Abdurrahim. Iya, Rahim. Gimana asap di sana?
1: Oh, kalau asap, baru saya lihat ini, baru ada tadi asapnya sorenya ini.
0: Baru ada lagi ya, mudah-mudahan cepat.
1: Iya, yang sama. Dulu-dulu itu.
0: Sama
1: beberapa
0: baru.
1: Hari yang lalu atau beberapa bulan yang lalu, enggak ada.
0: Iya, sama.
1: Barusan tadi itu sore. Sore tadi.
0: Iya.
1: Baru saja ada asap.
0: Sama Pekanbaru saat ini asapnya lumayan, udaranya kurang baik. Anak-anak sekolah libur. Ya kan?
1: Okay, apa? Oh begitu, berarti dia belajarnya melalui daring.
0: Iya, melalui daring. Apa lagunya? Oh,
1: lagunya Pertemuan. Karena di mana ada pertemuan, di situ ada perpisahan.
0: Pasti.
1: Nah, itu Pertemuan, ya, penyanyinya Roma Irama dan Nur Halima.
0: Iya, langsung siap lagunya.
1: Iya. Kemudian salam untuk semua teman-teman pendengar RRI Pro 4 Pekanbaru, dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bang Heri.
0: Iya, sama-sama, salam untuk keluarga di Kalimantan.
1: Iya. Saya Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lagunya sudah kita siapkan Pertemuan. Di belakang saudaraku di Kalimantan ada lagi. Halo Dangdut yuk.
2: Perempat selalu di hati Mas Heri, apa kabar?
0: Kabar baik, langsung jauh dari Kalimantan langsung ke Perawangan.
2: Iyalah, kan jauh berjalannya, kan cuma di bukan, jari aja.
0: Bukan berjalan, naik pesawat berapa jam itu pindah.
2: Bermil-mil.
0: Iya, dari Kalimantan ke Jakarta aja kan hampir 2 jam lebih, ya kan? Belum Jakarta Pekanbaru aja dari 1 jam setengah. 1 jam 45 menit. Bin, sehat Bin? Iya.
2: Sehat, Bang Heri sehat.
0: Alhamdulillah. Apa lagu yang Pin hari ini?
2: Minta lagu Eri Susan.
0: Apa itu?
2: Gerimis Melanda Hati.
0: Wih, bukan Gerimis Melanda Mobil. Ada, langsung siap nih. Ketawa operator. Oke, langsung siap lagu ini.
2: Iyalah. Salamnya buat semua pendengar Perempat. Lagunya buat Bang Heri dan keluarga ya. Makasih operator.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Simpson, ini lagunya, kita serat di Perawang ya. Untuk final lagunya sudah disiapkan.

0: Hai Bestin, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah. Akur.
4: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
5: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
6: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
7: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

0: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4, inilah suara budaya Riau.
1: Baik, itu tadi hari Susan untuk Vina ya, di Perawang, lagunya sudah saya kabulin ya. Ini baru ada SMS dari Angga di Kulim. Maaf Angga, teleponnya baru sampai. Teleponnya tertinggal di sesuatu tempat, baru semalam dikembalikan. Oke, Mas Heri dari Angga di Kulim, Mas. Salam untuk Mas Heri Mansur ya, Arwah Rashid, Suci, Amran, Saripudin, Musir, Pranoto dan juga Pardi Umar. Mas, untuk lagu Heri Susan, wah lagunya udah dikabul nih. Titip salam juga Mas buatnya Syaira, Nabila dan Alkira setara hari ini ya. Baik untuk keluarga saya di Kulim sana ya. Selamat sore, mudah-mudahan saya selalu Angga dan keluarga ya. Kemudian selamat sore untuk Didi dan Ika, apa kabar di Rumbai ya. Yang juga lagi mendengarkan saat ini, saya selalu ya. Kapan Mas dan jalan ke rumah? Insya Allah bulan depan. Bulan depan, gak janji deh ya. Kemudian juga untuk Desi dan Ila yang ada di Kerinci juga selamat sore. Untuk Dino ya, apa kabar untuk Fran juga di Siak. Bulan depan janjikan Mas ke Siak, insya Allah ya kan. Nanti gabung lagi di Umka Istana ya kan. Kemudian untuk Pivin, apa kabar Vin? Sehat selalu ya Vin, yang lagi menekan di Bang Kinang. Kemudian Leo juga apa kabar, Larry juga di Duri, teman-teman saya, keluarga saya yang lagi benarkan di Dayun ya. Oh, apa kabar nih, mudah-mudahan saya selalu di sana. Baik, satu lagu dari Roma Irama dan Nur Halimah, pertemuan untuk keluarga yang ada di Kalimantan ya. Iya, sehat selalu ya, mudah-mudahan senang lagu yang sudah saya kabulkan. Ini di alamnya. Oh iya, keluarga Roh Gambut cuma miss call aja, gak ngasih tahu, gak ada kabar. Untuk Kang Lasiman bersama keluarga, Yadi juga apa kabar di Roh Gambut ya. Sehat selalu ya, nanti bulan depan bisa jalan-jalan ke sana. Baik, untuk Kang Lasiman bersama keluarga, Mbak, adik ponang-ponangan saya di sana, Yadi dan si kembar juga ponang-ponangan saya di sana lah, keluarga besar di Roh Gambut. Salam hormat, salam sayang selalu.

0: Oh iya, Pak. Sebentar lagi saya sampai. Halo. Kenapa, Yan? Itu ada di dalam lemari. Lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo.
2: Loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan, deh.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: mengudara program 4 berseri, berseri nama Pekanbaru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya terjalin indah.
1: Cita orang tua para penggemar musik dangdut tanpa terasa, hari ini kita harus beribsa dulu ya. Di acara Dangdut Joka edisi siaran Rabu 16 September 2006. Tentunya saya Heri Mansur dan seluruh teman-teman yang bekerja di program Dangdut Joka sore hari ini mohon pamit. Namun sebelum berpisah, kami mohon maaf salah kata, salah ucap, dan mungkin lagu belum sempat kami kabulkan. Insyaallah besok masih bersama saya di acara Dangdut Joka Senin sampai Kamis ya. Terima kasih atas kebersamaan. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

roti pakai kopi, rotinya habis diganti ubi. Dangdut yuk kita akhiri, bersua lagi di lain hari. Ingat selalu, Dangdut yuk, Dangdut Pro 4 selalu di hati.

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat, Cituan dan Puan, kabut asap kembali menyelimuti kota Pekanbaru. Kondisi tersebut menyebabkan jarak pandang menurun hingga kurang dari 1000 meter. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultasari Kasim 2 Pekanbaru, Warjono, di rumah dinas kota kemarin mengatakan, penurunan jarak pandang tersebut dipengaruhi asap kebakaran hutan dan lahan yang terbawa angin dari wilayah selatan. Titik api yang ada di Riau ada 29 hotspot. Titik api ini terpantau di Kabupaten Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir. Jadi asap di Pekanbaru terbawa dari selatan. Kondisi kebakaran di wilayah luar Riau juga disignifikan. BMKG memantau terdapat lebih dari 2000 titik api di Provinsi Sumatera Selatan dan lebih dari 400 titik api di Provinsi Jambi. Dengan kondisi tersebut, arah pengarah angin turut membawa asap menuju wilayah Riau termasuk Pekanbaru. Arah angin dari tenggara ke selatan menuju utara, asap berasal dari Sumatera Selatan dan Jambi. Kondisi ini juga berpotensi mempengaruhi kualitas udara di negara tetangga. Pergerakan asap menuju Singapura diperkirakan berasal dari wilayah Sumatera termasuk Jambi dan bahkan Kalimantan sesuai dengan pola arah angin. Sementara itu kualitas udara Pekanbaru masih berada di level yang mengkhawatirkan berdasarkan pemantauan BMKG. Konsentrasi partikular tercatat sekitar 220 mikrogram per meter kubik. Demikian kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kabar selanjutnya kami sampaikan nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Selamat sore.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama Bundokan Duang atau Limpapeh Rumahanan Gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan Duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat Bundokan Duang atau Limpapeh Rumahanan Gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap suku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Terima kasih Tuan dan Puan, Anda bersama kami Pro 4 Pekan Baru Suara Budaya Riau di udara Prusia FM 95,9 MHz, atau bagi Encik dan Puan mendengarkan siaran kami melalui RRI Digital. Melengkapi suasana ruang dengaran petang hari ini setelah disibukkan dengan berbagai kegiatan aktivitas reggae lagu-lagu pop Melayu bersama informasi wisata kami hadirkan hingga pukul 17.50 waktu Indonesia Barat. Dan masih bersama saya RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang

0: 4 RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
2: Nggak bisa, Gio.
1: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
2: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
1: Gio gak mau jadi begitu.
2: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh leh dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
1: Oke, Ma.
2: Pintar anak Mama.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
4: Selamat malam, Mas.
5: Weh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
4: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
5: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
4: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
5: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana. Sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Seyo, Dek. Aku tak turun bentar aja. Aku pengen ngerasain koyo apa to rasanya tinggal di bumi.
4: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
6: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita, lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse.

0: Cituan Abuam dari Yami Yogaya Fain. Ya, cinta sepenuh hati mengantar kita pukul 17.31 menit waktu barat. Bagaimana lagu-lagu Melayu yang kami hadirkan di petang hari ini melengkapi suasana rendengar Anda sembari beristirahat bersama orang-orang terkasih, ya kan? Dimana seharian sudah disibukkan dengan berbagai kegiatan aktivitas, semoga apapun yang Anda kerjakan hari ini dapat terasa dengan baik dan hasil yang semaksimal mungkin. Namun juga kembali kami ingatkan untuk Encik Puan yang ingin keluar rumah ataupun di luar ruangan, ya, jangan lupa untuk memakai masker karena kualitas udara saat ini di Kota Pekanbaru tidak baik. Baik, nanti lagu-lagu Pol Melayu kami hadirkan ke pukul 17.45 menit waktu Indonesia Barat. Setelah itu nanti rangkaian lagu Bersama Islami kami hadirkan hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saat nanti bergabung dengan program Mas 1 guna menyiarkan mimbar agama Islam, kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan dilanjut dengan kumandang azan maghrib. Dan tentunya saya akan menemani Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Setelah itu nanti rekan saya Al-Harun Rashid akan menemani Encik dan Puan hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ihi, berang apa nih? Ihi, berang apa nih? Ihi. Ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
3: Hah?
2: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
3: What?
2: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, aduh, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kafe?
3: Oh no.
4: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang...
3: Fia-fia, ya, main torong. Main apa? Main kelereng. Oh, ayo. Tapi di situ, di bawah pohon. Soalnya panas di sana. Oh, oke. Kagak di bawah pohon. Dingin, tidak panas. Atau terang menanam pohon saja. Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam. Supaya tumbuh rambutan. Oke, asyik.
4: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

Terima kasih sudah puan Anda bersama kami Pro 4 FM Baru Suara Budaya Riau di udara dan bersih FM 95,9 MHz atau bagi sudah puan Anda mendengarkan siaran kami saat ini melalui RD Digital. Pukul 17.50 menit waktu Indonesia Barat, baik Cituan Abuham, sebelum kita bergabung dengan program 1, guna mengikuti mimbar agama Islam, pembacaan suci Al-Quran serta terjemahan, kemudian kemandang asal maghrib, rangkaian lagu-lagu berisian islami, kami hadirkan kurang dengan Anda. Dan sekaligus, saya Herman Sur dan teman-teman yang bertugas di tepak siang dan sore ini, mohon diri. Dan selanjutnya nanti, setelah saya mohon diri, rekan saya Arnold Arashid akan menemani Cituan Abuham, ke pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Budi, aku usap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan, sudah. Ah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Kau
0: hitung sendiri sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Eh, saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

Baik, Pak Cemanya Tuan Rampuan, pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kita segera bergabung dengan program Satu untuk Imam Mimbar Islam, pembacaan suci Al-Quran dan seruan azan maghrib. Di mana waktu salat fardu maghrib hari ini untuk pekan baru dan daerah yang sewaktu masuk pukul 18.16 menit waktu Indonesia Barat.

pendengar, jelang seruan azan maghrib yang akan berkumandang pada pukul 18.16 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita akan dengarkan dan kita simak mimbar Islam dengan judul Fikih Munakahat, Hukum Melaksanakan Nikah, yang disampaikan oleh Ustadz Ali Imran.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaq lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Inna fi dhalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, tentunya para pemirsa atau pendengar yang ada di rumah. Mari kita sama-sama kembali bersyukur atas nikmat kemuliaan yang diberikan kepada kita bersama, sehingga pada kesempatan yang sangat mulia ini tentunya Allah masih memberikan satu nikmat dan kemuliaan kepada kita. Allah memberikan satu kenikmatan yang luar biasa kepada umatnya, sehingga pada sore yang sangat mulia ini, menjelang maghrib yang sangat mulia ini, tentunya kita masih merasakan nikmat luar biasa dengan RRI yang ada di Provinsi Riau yang mulia ini. Dan tak luas salawat dan salam, mari sama-sama kita aturkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tentunya harapan kita bersama, kita selalu untuk memperbanyak membaca salawat kepada beliau. Insyaallah sabat demi sabat akan sama-sama kita rasakan. Tentunya kita harapkan besok dari kiamat. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah para pendengar yang ada di rumah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema pada kesempatan yang sangat singkat ini. Adapun tema yang sangat sederhana ini, yaitu tentang fikih munakahat. Fikih tentang menjelaskan tentang pernikahan. Tentunya banyak sekali yang telah menjelaskan, banyak sekali yang sudah membawarkan tentang suatu pernikahan, termasuk tujuannya apa, bahwa pernikahan ini salah satu amal ibadah yang sangat mulia, amal ibadah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk amal ibadah yang dicontohkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tentunya bagaimana cara kita agar suatu pernikahan ini mencapai suatu kebahagiaan yang akan kita petik, menjadi amal ibadah yang sangat mulia. Kita contohkan bahwa pernikahan ini salah satu adalah bagaikan sebuah bangunan, bagaikan sebuah gedung. Kalau seandainya gedung ini dipersiapkan dengan baik, dipersiapkan dengan sebaik-baik mungkin, insya Allah setinggi apapun yang kita inginkan, sebesar apapun yang kita harapkan, insya Allah gedung ini akan berdiri dengan kokoh dan aman. Dan apalagi kita akan membentuk satu rumah tangga yang kita idam-idamkan, rumah tangga yang selalu kita harapkan, tentu kita perlu untuk mempelajari, mentelaati bagaimana tata cara satu pernikahan, tentunya yang sudah dijelaskan dalam kitab-kitab fikih yang menjelaskan tentang pernikahan tersebut. Para pendengar yang ada di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita perlu untuk mempersiapkan dari awal, tentunya tentang bagaimana, yaitu
suatu pernikahan tersebut. Kita perlu ingin tahu dasar-dasarnya pada umumnya suatu pernikahan tersebut. Tentu kita mengawali dengan kata nikah tentunya. Nikah di dalam kamus Isanul Arab berakar dari kata nakaha yunakihu nikahan, yang artinya adalah sama dengan tazawwad atau akad nikah yang dinamakan an-nikah. Termasuk Allah menjelaskan dalam Al-Quran apa kata Allah subhanahu wa ta'ala, wangkihul anyam minkum, yang artinya maka nikahkanlah atau kawinkanlah anak yatim yang kalian asuh. Hal ini jelas di mana ayat menjelaskan dalam diri kita untuk merekrut dalam diri kita yang bermakna tazwij, yang arti perkawinan. Dan di mana juga dijelaskan dan kata kamus yang kalau kita lihat yang kontemporer itu Arab Indonesia menjelaskan bahwa kata wato atau nikah yang artinya setubuh, zawat yang kita sama dengan kata an-nikah yang artinya suatu pernikahan. Tentu pernikahan ini salah satu adalah yang sudah dicantumkan dalam undang-undang suatu pernikahan agar kita menjalankan sesuai dengan aturan-aturan, mengikuti tata cara bagaimana apa yang sudah diatur dalam undang-undang tersebut. Di mana undang-undang tersebut dalam nomor 1 tahun 1979 pasal 1 nyatakan bahwa pernikahan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita bagi suami istri dengan tujuan untuk apa? Membentuk keluarga yang sakinah atau keluarga yang sama apa? Sakinah, mawaddah, warahmah. Tujuan suatu pernikahan inilah yang akan membentuk bagaimana dalam rumah tangga akan memberi keindahan. Rumah tangga menjadi suatu dambaan, hati kita tentu menjadi tenang. Karena intinya suatu pernikahan adalah menjadikan ketenangan dalam diri kita, ketenangan dalam jiwa kita. Itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Litaskunu ilaiha." Kita akan menjadi tenang. Tentu dengan ketenangan ini kita perlu untuk mempersiapkan agar rumah tangga kita ini menjadi aman dan tenteram. Rumah tangga kita ini akan menjadi aman dan sentosa. Tentunya perumpamaan di awal tadi bahwa gedung yang tinggi, rumah tangga yang sudah kita awali dengan baik, tentunya kita perlu untuk mempersiapkan bekal yang akan kita persiapkan. Tentunya apa yang dipersiapkan? Yang diajar Rasul menyatakan agar bangunan kita ini tidak roboh, bangunan kita tidak hancur, tentunya kita mengikuti tata cara apa yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa hal yang sangat mulia, yang diantara adalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tungkahul mar'atu arba'ah, ternyata

Mari kita sama-sama harapan kita bersama dengan kita kembali mengatakan kepada kita bersama, mudah-mudahan dengan suatu pernikahan inilah, dengan pernikahan yang akan diharapkan, yang akan kita niatkan sama-sama untuk menjadi satu kemuliaan untuk beribadah Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin ila akhirih. Ternyata satu pernikahan adalah kita laksanakan dengan amal ibadah dengan ikhlas semata untuk mencari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar, baru saja kita simak mimbar Islam dengan topik fikih munakahat, hukum melaksanakan nikah yang disampaikan oleh Ustadz Ali Imran. Selanjutnya pendengar, kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan surah Al-Mujadilah ayat 12 oleh Qori Muhammad Faizal Rizik dan diterjemahkan oleh Ayu.
1: Satu hari, satu ayat.

الرسل فقدموا بين يدي نجواكم صدقة.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum melakukan pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Tetapi jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Jadilah ayat 12 oleh Qori Muhammad Faizal Rizik dan diterjemahkan oleh Ayu. Sekarang kita akan dengarkan seruan azan maghrib, nada sholat maghrib untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Windam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia menyempurnakan janji.

0: ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol nih. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk!

0: Saudaraku, saudara Tuhan, sudah kita
1: tunaikan ibadah salat fardu maghrib. Semoga Allah pula semua nanti asya menerima segenap amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pukul 18.35 menit waktu Indonesia Barat, jelang pukul 19. Nanti kita nikmati lagu-lagu bernuansa Islami, lagu-lagu religi. Sambil menemani saudara Tuhan usai melaksanakan ibadah salat fardu maghrib, barangkali menambah ibadah lainnya seperti baca Al-Quran, zikir dan sebagainya. Atau untuk saudaraku yang menikmati kebersamaan bersama keluarga, menikmati santap malam agaknya bersama keluarga tercinta.

Jemaah Tuhan dan Puan dalam majelis Islam, seorang ibu memiliki kedudukan yang sangat mulia dan istimewa. Bahkan ditempatkan 3 kali lebih utama daripada seorang ayah dalam hal berbakti. Rasulullah SAW menegaskan penting memuliakan ibu saat ditanya tentang siapa yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik. Beliau menyebutkan kata ibumu sebanyak 3 kali berturut-turut sampai akhirnya sebelum menyebut ayahmu pada yang keempat. Pada penyebutan keempat, istimewa ini diberikan karena itu menanggung 3 pasi berat seorang diri, mengandung dengan lemah yang bertambah-tambah, melahirkan penuh rasa sakit, serta merawat dan menyusui. Kemudian dan keridhaan Allah SWT sangat bergantung pada sikap seorang anak kepada orang tuanya, terutama ibu. Mendapatkan restu dari ridho dari ibu adalah salah satu kunci utama kelapangan hidup dan serta keberkahan di dunia dan akhirat. Sebaliknya durhaka kepada ibu termasuk dosa besar yang balasannya disegerakan oleh Allah dunianya. Wallah.

0: Awas bu.
1: Eh kenapa nih dorong-dorong nih?
0: Maaf bu, kalau saya nggak spontan ngedorong, ibu bisa keserempet motor yang laju tadi loh bu.
1: Iya. Terima kasih ya nak.
2: Berprasangka itu manusiawi. Namun saat kita hilangkan prasangka, kita bisa melihat lebih dalam makna kebaikan yang tak tampak di depan mata.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Kita rupakan udara di Pekanbaru masih dalam keadaan tidak sehat. Kondisi ini terjadi sejak dalam hari dini hari hingga siang hari, sering masih terjadinya kabut asap di sejumlah wilayah di Riau. Pemantauan kualitas udara menunjukkan konsentrasi PM2.25 sempat mencapai 149 mikrogram per meter kubik pada dini hari. Angka tersebut kemudian turun menjadi 68,4 mikrogram per meter kubik pada pukul 10. Selain PM2.5, konsentrasi PM10 juga tercatat cukup tinggi, yakni 181,3 mikrogram per meter kubik. Sementara parameter lainnya seperti ozon berada di 30,7, nitrogen dioksida 27,2, dan sulfur dioksida 14,6 mikrogram per meter kubik. Perkiraan BMKG Pekanbaru mengatakan kondisi udara kabur masih berpotensi terjadi hingga dini hari. Menurutnya, kekaburan udara tersebut dapat mempengaruhi asap dan berpotensi menurunkan jarak pandang. Kondisi tersebut jadi tengah masih tingginya aktivitas hotspot di Pulau Sumatera. Hingga pembaruan pukul 23 terpantau 5.983 titik panas dengan jumlah terbanyak berada di Sumatera Selatan sebanyak 4.169 titik. Di Riau sendiri terdeteksi 115 titik panas. Indra Kiri Hulu menjadi wilayah dengan titik panas terbanyak, yakni 84 titik. Disusul Indra Kiri Hilir 16, Kuantan 6 titik, Pelawan 5, sementara Rokan Hilir terpantau 2 titik, serta Rokan Hulu dan Dumai masing-masing 1 titik. Dengan kondisi tersebut, masyarakat diminta tetap memperhatikan kualitas udara sebelum beraktivitas di luar ruangan. Penggunaan masker juga disarankan, terutama ketika udara berkabut asap dan jarak pandang mulai berkurang. Demikian kabar berita pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kabar lainnya kami sampaikan pukul 6 esok pagi. Untuk info lainnya, Citra Nopan dapat baca selengkapnya di rri.co.id.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: bentuknya
1: macam-macam. Contohnya,
2: Nora ngechat nih,
3: nanyain udah di mana.
2: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
3: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
4: Oh iya deh.
3: Padahal 5.
5: Oh no.
1: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
3: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.
2: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
1: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah. Biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong, sayang.

0: Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita akan jalan-jalan petunjuk, dan sesungguhnya yang termasuk pada jalan-jalan petunjuk itu ialah melakukan salat di masjid yang dikumandangkan azan, yakni salat yang dilakukan berjamaah. Diriwayatkan oleh Muslim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahimakumullah. Untuk Pekan Baru dan sekitarnya, waktu salat fardu Isya hari ini bagi kita masuk pukul 19.24 menit waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi suara azan dipandangkan. Selamat menaikkan ibadah salat fardu Isya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merimaskan amal ibadah kita, membuatkan kita pada barisan hamba-hamba yang takwa. Amin.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: sudah tahu tak? Suami Mak Betty itu ditangkap semalam, Kak.
1: Astagfirullahaladzim. Otangnya masih duduk di kodai. Kenapa ditangkap?
0: Gara-gara judi online, Kak. Hati-hati suami kakak tuh. Yalah. Perhatikan tingkahnya. Sekarang ini sudah marak judi online, Kak. Sudah banyak yang jadi korban. Bahkan ada yang sampai tega membakar suaminya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya itu gila judi online. Hartonya habis, Kak. Judi online ini ibarat narkoba, bikin candu, ketagihan gitu.
1: Mudah-mudahan suami dan jen sampai tergoda dengan judi online kok.
2: Mengganggu awak aja ya, Kak, ya.
3: Mulailah sadar bahwa Anda

0: Eh, bang, sekarang kampung kita makin hidup ya. Jalan dah elok, warung pun makin ramai.
1: Alhamdulillah, kalau desa dibangun, yang senang bukan satu dua orang, tapi ramai-ramai. Orang jadi mudah cari rezeki.
0: Ha'ahlah, iya juga. Petani mudah bawa hasil panen. Yang punya usaha kecil-kecil macam kita ni, makin banyak pembeli.
1: Nah itu dia, membangun desa bukan semata bangunan jalan, ya kan? Tapi juga bantu warga supaya bisa berusaha, belajar keterampilan, memanfaatkan potensi kampung, dan saling tolong-menolong.
0: Oh, berarti kalau kampung maju, ekonomi masyarakat pun ikut maju lah ya?
1: Berarti, betul, tak perlu tunggu orang lain. Mulai dari diri sendiri, belanja di warung tetangga, dukung produk lokal, ikut gotong royong, itu pun dah jadi bagian membangun desa.
2: Kalau desa maju, ekonomi makin merata. Kalau masyarakat saling mendukung, kemiskinan bisa kita kurangi bersama. Yuk, bangun desa dengan semangat kebersamaan, supaya manfaatnya dirasakan oleh semua. Membangun desa dimulai dari kita. Desa maju, masyarakat sejahtera, Indonesia makin berjaya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Cintarawan, kekhasan kita kali ini, kekhasan daerah maksud saya, yakni suku Kerinci Jambi. Ia adalah kelompok etnis pribumi dataran tinggi Bukit Barisan yang kaya akan tradisi material, aksara kuna, dan kuliner khas. Masyarakat adat menganut sistem kekerabatan matrilineal, garis keturunan ibu, ya. Jadi mirip sama dengan di Sumbar atau orang Minang, ya. Dan juga sebagian besar daripada Melayu Rohul Rohil, ya, matrilineal. Bahasa aksara menggunakan bahasa Austronesia serta memiliki aksara Incung, warisan abad ke-19. Tradisi kenduri sko, upacara adat besar untuk menyucikan benda pusaka leluhur dan pengukuhan gelar adat depati atau niniak mama. Kuliner khas, gulai ikan semah, olahan ikan air tawar khas daerah sungai pegunungan Kerinci yang bernilai adat tinggi. Ada lemang kantong semar, dan bagaimana nasi ketan yang dimasak dalam kantong semar. Dan tentunya ini merupakan tanaman langka. Gulai licit, yaitu masakan sayur khas lempur tanpa minyak dan santan dengan proses penekanan bumbu alami.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Baik, Cinta Roman, kami hadirkan pula cerita legenda kali ini dengan judul Legenda Gunung Merapi, Jawa Tengah.

Suatu hari, di sebuah hutan belantara, nampak kepulan asap putih yang membelah atap hutan yang rindang hingga ke angkasa. Asap putih tersebut berasal dari tungku peleburan besi tradisional yang berada di sebuah pondok kayu sederhana. Terlihat dua lelaki paruh baya tengah sibuk membuat sebuah pusaka. Mereka bernama Empu Rama dan Empu Pamadi, yang sudah sangat terkenal akan kesaktiannya seantero negeri. Bahkan para dewa mengakui kesaktian dari dua empu tersebut.

dua dewa dari kayangan yang bernama Batara Narada dan Dewa Penyarikan tengah sibuk memeriksa sebuah gunung di sisi selatan Pulau Jawa. Gunung tersebut bernama Gunung Jamur Dipa. Keris yang ditempa Burama dan Empu Pamadi telah selesai dibuat.

0: Batara Narada dan Dewa Penyarikan kembali ke kayangan untuk melaporkan hasil dari pengamatannya kepada Batara Guru.
1: Bagaimana hasil penyelidikan yang kalian lakukan di Gunung Jamur Dipa?
2: Setelah kami memeriksa Gunung Jamur Dipa, akhirnya semua menjadi jelas. Keberadaan gunung tersebut mengakibatkan Pulau Jawa miring selatan. Jadi, sudah seharusnya Gunung Jamur Dipa harus dipindahkan ke daratan rendah sebelah utara Pulau Jawa.
1: Apakah kalian sanggup untuk melaksanakan tugas yang berat ini?
2: Sebelah utara Gunung Jamur Dipa terdapat sebuah daratan rendah berupa hutan belantara, sehingga dapat dipindahkan di tempat itu.
3: Tapi terdapat dua empu sakti yang sedang membuat keris yang menepati hutan tersebut.
1: Baiklah, jika seperti itu, aku perintahkan kepada kalian berdua, Batara Narada dan Dewa Penyarikan, untuk memerintahkan kedua empu tersebut

0: ada hajat apa, wahai Gusti, sampai utusan dari Kayangan turun ke tempat ini? Adakah yang dapat hamba bantu?
1: Kedatangan kami ke sini bermaksud untuk menyampaikan permintaan para dewa kepada Empu.
0: Apakah permintaan itu? Semoga permintaan itu dapat kami penuhi.
2: Batara Narada pun menjelaskan permintaan para dewa kepada kedua empu tersebut. Setelah mendengar penjelasan itu, keduanya hanya tertegun. Mereka merasa permintaan para dewa itu sangatlah berat.
0: Maafkan hamba, Gusti. Hamba bukannya bermaksud untuk menolak permintaan para dewa. Tapi perlu Gusti ketahui bahwa membuat keris sakti itu tidak boleh dilakukan sembarangan, termasuk berpindah-pindah tempat.
3: Keadaan ini sudah sangat mendesak. Jika empu berdua tidak segera pindah dari sini, Pulau Jawa ini semakin lama akan bertambah miring.
1: Benar, kata dewa penyarikan empu. Kami pun bersedia mencarikan tempat yang lebih baik untuk empu berdua.
0: Maaf, Gusti. Kami belum dapat memenuhi permintaan itu. Kalau kami berpindah tempat, maka keris yang kami buat ini tidak sebagus yang diharapkan. Lagi pula, masih banyak tanah datar yang lebih bagus untuk menempatkan Gunung Camurdipa itu.
2: Karena keteguhan hati kedua empu tersebut, Batara Narada dan Dewa Penyarikan mulai kehilangan kesabaran. Mereka terpaksa mengancam kedua empu tersebut agar segera pindah dari tempat itu.
1: Wahai Empu Rama dan Empu Pamadi, jangan memaksa kami untuk mengusir kalian dari tempat ini.
2: Kedua empu tersebut tidak takut. Mereka siap bertarung demi mempertahankan tempat itu. Yang akhirnya terjadilah perselisihan di antara mereka. Pertarungan sengit pun tak bisa terhindarkan. Batara Narada menghadapi Empu Rama, sedangkan Dewa Penyarikan bertarung melawan empu. Kedua empu tersebut tetap tidak gentar, meskipun yang mereka hadapi adalah utusan para dewa.

tidak ada tanda-tanda siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah.

0: Namun, kedua empu yang dihadapi utusan dewa tersebut benar-benarlah sakti. Sampai-sampai membuat Batara Narada dan Dewa Penyadikan kalah dalam pertarungan sengit tersebut. Sehingga memaksa mereka berdua kembali ke kayangan menghadap kepada Batara Guru dengan tangan hampa.
1: Ampun Batara Guru, kami gagal membujuk kedua empu itu. Mereka sangat sakti Mandraguna.
0: Mendengar laporan itu, Batara Guru menjadi sangat murka. Memang keras kepala kedua empu itu. Mereka harus diberi pelajaran. Tidak ada jalan lain. Gunung Jamur Dipa harus segera dipindahkan meskipun akan menimpa kedua empu tersebut. Dewa Bayu, segeralah kamu tiup gunung jamur jiba itu. Dengan kesaktian yang dimilikinya, Dewa Bayu segera

0: cerita, roh kedua empu tersebut kemudian menjadi penunggu gunung itu. Sementara tungku perapian tempat keduanya membuat keris sakti berubah menjadi kawah. Oleh karena kawah itu pada mulanya adalah sebuah perapian, maka para dewa mengganti nama gunung itu menjadi Gunung Merapi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Baik, sesana pukul 8.30 menit seperti biasa untuk Robo Malam Komiko Pulau, kita balik menikmati lagu-lagu cu ya, lagu-lagu orang-orang dari kamparan sekitarnya sampai pukul 10.30, 8.30 sampai pukul 10.30, 2 jam ya sesana. Beko kami buka kontak telepon 0761236060. Kita menikmati dulu agak 2-3 lagu pembuka.
1: Yang tadi mana? Gak ada. Adik, omak wang. Lila ada uang di tanah. Bih, bih. Ayam.

0: Kabut asap merupakan bencana nasional. Kabut asap yang diakibatkan oleh pembakaran hutan dan lahan dapat berdampak buruk pada kualitas udara dan kesehatan.
1: Bagaimana pencegahan agar tidak terjadinya kebakaran hutan dan lahan?
0: Ketika musim kemarau, jangan sembarangan melakukan pembakaran, terutama hutan dan lahan.
1: Lindungilah bumi kita. Stop membakar hutan dan lahan.

0: Kenapa, Jah? Kenapa lari-lari?
1: Itu, tadi ada manusia mengejar-ngejar saya. Katanya saya sudah menginjak tanaman mereka, menghancurkan pagar dan bangunan rumah mereka.
0: Ternyata nasib kita sama ya, Jah. Katanya saya selalu meresahkan mereka. Padahal saya hanya mencari tempat tinggal karena tempat tinggal saya sudah dibakar oleh mereka.
1: Seluruh hutan sudah hangus terbakar. Di mana lagi kita akan tinggal? Tidak ada lagi tumbuhan yang bisa kita makan.
0: Betul, betul Jah. Bahkan habitat kita pun terancam punah.
2: Save our earth. Selamatkan hutan demi menyelamatkan binatang di hutan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

Kawasan Taman Nasional Bukit 30 di Provinsi Riau merupakan kawasan kehidupan komunitas suku Talang Mama, suku asli dari Indragiri Hulu yang disebut juga sebagai suku Tuha, yang berarti suku yang pertama kali datang dan berhak di atas sumber daya alam di Indragiri Hulu. Masyarakatnya juga tergolong dalam suku Proto Melayu atau Melayu Tua. Ini diperkirakan sudah tinggal beratus-ratus tahun lamanya di hutan daratan rendah Bukit 30, tepatnya di hulu Sungai Gansal, Desa Rantau Langsat, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Sekitar 280 km dari Kota Pekanbaru dan jauh sebelum kawasan itu ditetapkan sebagai Taman Nasional.

0: Kenapa, Jah? Kenapa lari-lari?
1: Itu, tadi ada manusia mengejar-ngejar saya. Katanya saya sudah menginjak tanaman mereka, menghancurkan pagar dan bangunan rumah mereka.
0: Ternyata nasib kita sama ya, Jah. Katanya saya selalu meresahkan mereka. Padahal saya hanya mencari tempat tinggal karena tempat tinggal saya sudah dibakar oleh mereka.
1: Seluruh hutan sudah hangus terbakar. Di mana lagi kita akan tinggal? Tidak ada lagi tumbuhan yang bisa kita makan.
0: Betul, betul Jah. Bahkan habitat kita pun terancam punah.
2: Save Our Earth.
3: Pemadaman hutan demi menyelamatkan binatang di hutan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

Sana kita lanjutlah dulu ya lagu Mama Penakan aduk nih Zan Beko dulu Aliando Basri ya.

0: Bos, di sini tempatnya, bos.
1: Ya, di sini tempatnya. Lahannya masih luas. Bisa untuk bisnis di sini.
0: Tapi, bos, hutannya masih hijau. Sayang kalau dibakar. Bisa rusak semuanya nanti.
1: Masih hijau. Kau itu mau hijau atau mau uang? Mari kita bakar.
2: Tolong, tolong panas, tolong. Ampun, jangan bakar aku. Tolong, aku masih ingin hidup. Aku masih ingin tumbuh hijau dan rindang. Ampun.
1: Sikap yang bijak, tidak membakar lahan dan hutan sembarangan. Kalau tidak bijak, kena sanksi 15 tahun pidana penjara dan denda 10 miliar rupiah.

0: Bayang Susana, enggak terasa lah setengah jam lebih kita mendongak kalau gocu ya. Lari kebersamaan gitu di program Kampar Dendang atau kalau gocu ya. Bayang Susana bersilaturahmi, berkirim salam, berkirim lagu. Langsung saja kami terima di 0761-236-06. Halo, Kampar Dendang.
1: Gocu Dendang, apa lagu bang?
0: Lagu Adik Sayang Ama Oi Ama Buyong Palu.
1: Ama Oi Ama lah Ocu.
0: Ama Oi Ama dengan Ocu.
1: Iya.
0: Dengan Ocu siapa gini kok?
1: Iya. Kan cepat kan.
0: Oh iya iya iya iya.
1: Di Segunggung Teladan. Ini kirim lagu lu.
0: Iya Ocu.
1: Mas Heri. Mas Zul, Ibu Emma Durumbai, Ocu Amin Atika. Ma Indah Sumba, Miss Mary, Si Eka,
0: Yo,
1: Bu Ida, Wilson, Ibu Eli, kini semuanya lah Pak Jo. Untuk khusus pelanggan es krim di nomor 2,
0: Yo,
1: khusus kirim ban. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, cukang kecil putih es krim. Halo, Kamar Merindang.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kamar Merindang.
0: Yuk, Kamar Merindang.
2: Apa kabar, Run?
0: Alhamdulillah, Bu.
2: Sehat.
0: Bu Emma.
2: Run, lagunya apa turun?
0: Buyong Palolo, Rukun Bau Matanggo, Takonang, Janji Ocu. Oh, dengan Bu Emma, nih. Bu Yus.
2: Iya, Bu Yus di Tasik.
0: Baik.
2: Salamnya buat Pina di Perawang. Ocu Amin. Yang sebentar kok siapa, Run?
0: Ocu Kancil.
2: Untuk Ocu Kancil. Siapa lah ya? Pina di Perawang. Mama si kembar. Mama Fami. Bunga di Perawang juga. Semuanya aja lah, Run.
0: Lah, jadi.
2: Makasih, Run. Assalamualaikum. Oh iya, istimewanya Bu Arun ya.
0: Terima kasih.
2: Untuk keluarga. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Angga juga di Kulim ya. Kirim lagu pulonya. Halo, assalamualaikum. Kampur Berenda.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat siang selalu ya keluarga.
0: Yuk.
3: Kembali dilindungi oleh Allah SWT. Dengan sehat selamat sampai ke tempat yang dituju. Lancar dalam bertugas.
0: Yuk.
3: Lagunya dari Kak Iba apa mas?
0: Apa?
3: Saibah.
0: Saibah. Saibah.
3: Ya.
0: Hai, Saibah. Lah. Oh, Saibah.
3: Boleh, Mas.
0: Yuk, silakan.
3: Istimewa buat Mas yang sedang bertugas operator. Kemudian Ibu Dharma ini.
0: Yuk.
3: Ibu ini, Bu Pika, terus Mama Fahmi, Bu Ros, Bu Aini, Bu Ina, Bu Ina, Bu Emma.
0: Yuk.
3: Farida, Sejawa, Pak Mai, Pak Aman, Masyono, Pak Oto, Cuguyung, Bu Indah.
4: Yang dari Kaiman itu mas?
0: Ya?
4: Yang dari Kamal Iman kan ada tadi?
0: Oh, belum lagi?
4: Oh, belum?
0: Tadi aku kancil dari Rumbai.
4: Mas Taibu, Mas Yunson, Tengkora Bianca, Jadi Pak C dan Pak Abdurrahim. Semoga semuanya tetap lihat dunia dan akhirat. Lancar dalam perjalanan dengan oleh Allah SWT dengan sehat dan selamat.
0: Amin. Yup.
4: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ama oi ama takonang ba jadi robu saya ba ampe logo ya dengan apa kita sampai ya lalu. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Barbarenda.

0: Radius di Tasik Labu, Sabar Mentako. Untuk Sabar Mentako dan Minang itu. Untuk Ibu Atika.
1: Ya.
0: Untuk Bu Emma, Bunda ini, Bu Ibu Surti ini. Terus mandangan lah cu.
1: Jadi, yo.
0: Terima kasih, cu. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sesana yang lain bersabar dulu ya. Lali mau telepon, pati dulu kita dengarkan dulu lagunya. Amak wa amak takonang mbak jadi robu, saya baru rukun rumah tangga. Lagu yang lah disiapkan.

ada Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.

0: Om. Sampahnya jangan dibuang di pantai. Nanti jadi kotor. Kan ada tempat sampah tuh.
1: Aduh, jadi malu aku. Dipikir anak kecil.
2: Iya, Dek.
3: Biasakan disiplin diri kalau Anda tidak ingin ditegur orang lain. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Berdewo berasal dari kata berdewa, yakni sejenis upacara pengobatan penyakit yang dilakukan dengan memanggil dewa-dewa kepercayaan masyarakat pedalaman suku Bonai. Dewa setara dengan peri, mambang, hantu, dan jin yang dianggap memiliki kesaktian dan mampu memberikan pengobatan pada keluarga atau masyarakat yang sakit. Dalam satu bulan, bedewo ini bisa dilakukan sebanyak 2 hingga 3 kali untuk pengobatan keluarga yang sakit. Tradisi pengobatan ini dianggap cukup berhasiat dibandingkan dengan pengobatan medis di puskesmas. Itulah sebabnya tradisi ini hingga saat ini masih dilakukan oleh suku pedalaman di Rokan Hulu secara turun-temurun. Dengan menggunakan mantra-mantra khusus, seorang pawang atau dukun akan memanggil jin untuk membantu proses pengobatan. Upacara bedewo Bonai biasanya dilakukan di malam hari, sesuai dengan karakter jin yang lebih suka beraktivitas di malam hari. Dipimpin seorang dukun atau yang disebut dengan kamantan, ritual ini dijalankan dengan menggunakan mantra-mantra.

0: gitu rebon, kita terima pula penampuan berikutnya. Sasana untuk lagu yang lo dipilih sebelumnya tadi ada Saiba ya. Kemudian Rukun Bahuma Tanggo. Untuk sasana lain kami silakan di 0761236006. Lagu yang berikutnya ada Ama, Siko Capak, Siko Capai, Tabedo, Jajola, Janji Ocu, Bolu Dayen, Buyong Palolong. Halo, Kamar Berdendang.
1: Halo, Kamar Berdendang.
0: Iya, Bu.
1: Rancak di dalam.
0: Rancak di dalam.
1: Apa lagu, Ron?
0: Hah?
1: Apa lagu Lena Nado ini?
0: Lagu yang ada, apa ya? Buyong Palolau.
1: Buyong Palolau, ada Buyong Palolau lah.
0: Palolau, kalau bahasa cuba, apa tu, berjalan tiba.
1: Buyong Palolau nama orang.
0: Ah, Bolo Dayen. Ah,
1: Buyong Palolau aja lah.
0: Cuba lah itu ya.
1: Buyong Palolau, Palolau dia mau apa ya?
0: Ah,
1: Buyong Palolau, ya. Ya lah, salam ya Run ya.
0: Yo.
1: Salam istimewa untuk Run dan keluarga.
0: Aduh
1: ya, murah rezeki dan panjang umurnya. Tak lupa juga untuk Ibu Zurbaidah, Ibu Atika tadi ya, Ibu Atika, Ibu Yus, untuk siapa lah lady ya, untuk Nena, untuk saudara-saudara lah Run.
0: Yo.
1: Tanpa terkecuali, ditunggu nyanyi ya Run.
0: Yup.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
2: Salam.
0: Dengan
2: Pak PT di Pandau.
0: Oh, Pak PT.
2: Sehat, Mas Harun.
0: Alhamdulillah, sehat, Pak.
2: Apa lagunya, Jo?
0: Bagu Janji Ocu, Cia Jola, Tabedo, Siko Copak, Siko Copai, Amak.
2: Amak je lah.
0: Amak, oi, Amak. Jadi apa sudah, Yan?
2: Hah?
0: Amak ya, jadi.
2: Amak je lah.
0: Baik.
2: Salam-salamnya, terutama untuk Bang Harun, semoga sehat selalu. Kalau pulang berkuat hati.
0: Yo.
2: Karena banyak asok ini dah, banyak asok masalah.
0: Lebih akal. Eh.
2: Nah, salam-salamnya untuk Ibu Isal, Hati, Ibu Roma, Dina, Roma, Ucu Amin, Ucu Ambo, Dino, Bang Simpson, Bu Roja, Mama Fahmi,
0: Ibu
2: Rani. Ah, taruh sadu ya lah sebenarnya. Suara aku ini malam kok. Harun.
0: Yuk.
2: Yo, pasti. Assalamualaikum.
0: Oke. Okay. Gitu. Silakan berapa berikutnya. Halo. Assalamualaikum. Kampar Berdendang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kampar Berdendang. Dengan?
3: Dengan Juaini di 13 Kota Kampar.
0: Oh, Juaini lah lama dah
3: bersuak. Iya, lama dah. Udara sama Kak Nasrul, siapa nak?
0: Harun.
3: Harun.
0: Yo.
3: Lagu apa lah Kak Harun lah dari Jeffrey Ahmad.
0: Jeffrey Ahmad. Yang mana dulu?
3: Itu lagunya Amak.
0: Amak, oh jadi.
3: Amak, tengoklah dan
0: bayi buati.
3: Mama nung potong yo
0: bagi ya.
3: Salam tu Bang Harun ya.
0: Yup.
3: Salam tu Ocamin Ambo, untuk Bang Jawi Pantai Ocamin. Untuk warga Tiga Boleh Kota Kampar yang ada di Pekanbau lah kan.
0: Oh, Tiga Boleh Kota Kampar.
3: Kocik nak sebut nama, godang nak sapang juga lah kan. Tapi salam dari Jua ini kan.
0: Yup.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Jua ini di Kampar. Tepatnya 13 Kota Kampar ya. Gitu, silakan belum menelpon berikutnya. Halo, Assalamualaikum.
4: Salam.
0: Dengan?
4: Dengan Nenek Pemudi.
0: Nenek Pemudi?
4: Ya, salam kenal.
0: Nenek
4: Pemudi.
0: Nenek Pemudi.
4: Pendengar setia nih.
0: Tinggal di mana Nenek?
4: Jalan Pemudi.
0: Oh, nama jalan ya Pemudi.
4: Jalan Nenek Pemudi.
0: Kan Jalan Pemuda, Pemudi situ ya.
4: Jalan Pemuda, Pemudi.
0: Oh iya.
4: Orang manggil Nenek Pemudi.
0: Oh betul.
4: Minta lagu lah Harun.
0: Apa lagunya untuk Kak?
4: Nak ada apa dah? Sabun kayu mata.
0: Bisa dicari sabun kayu mata. Jadi.
4: Yalah, salam kenal buat seluruh penggemar Dendang Acu ya. Bang Harun ya.
0: Yup.
4: Nah, salam buat Bang Harun ya.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, cuja ini, aduh, nenek pemudi ya. Dulu, berarti ku nama panggilan, bukan namanya, nama kakakku, lupa lu nanya tadi ya. Baik, kita udah ngaku lagu yang lah dipilih, Saeba, Rukun Bau Matanggo, Buyong Palolo, Amak, Sabungku Ayu Matuk.

0: Bos, di sini tempatnya, bos.
1: Ya, di sini tempatnya. Lahannya masih luas. Bisa untuk bisnis di sini.
0: Tapi, bos, hutannya masih hijau. Sayang kalau dibakar. Bisa rusak semuanya nanti.
1: Masih hijau. Kau itu mau hijau atau mau uang? Mari kita bakar.
2: Tolong, tolong, panas, tolong. Ampun, jangan bakar aku. Tolong, aku masih ingin hidup. Aku masih ingin tumbuh hijau dan rindang. Ampun.
1: Sikap yang bijak, tidak membakar lahan dan hutan sembarangan. Kalau tidak bijak, kena sanksi 15 tahun pidana penjara dan denda 10 miliar rupiah.

mandi adalah sebuah budaya di masyarakat Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu. Acara ini bertujuan untuk mencukur rambut seorang bayi yang baru lahir dan mengenalkannya pada alam semesta. Kegiatan ini dilaksanakan di saat bayi sudah berumur 8 hingga 10 hari. Dan acara ini dipimpin langsung oleh seorang dukun beranak. Dalam acara ini ada yang menarik, yaitu di saat berebut makanan yang disediakan oleh si tuan rumah.

0: Anakku, kamu pasti marah membaca surat dari ayah. Begitu juga ibumu. Ayah memang bersalah membuat aib keluarga. Perbuatan ayah yang korup, ayah yakin membuatmu malu bertemu teman, tetangga, dan sanak saudara lainnya. Ayah sudah putus harapan. Hanya kalianlah, ibumu, kamu, yang bisa memberi kesempatan kedua buat ayah memperbaiki diri. Memang sesaat kemudian tiada berguna. Tapi ayah ingin berubah, nak. Kembali kita bersama merajut sebuah keluarga yang diberkahi, bukan dicaci. Berat memang, tapi ayah yakin Tuhan akan menolong hambanya yang bertobat. Sekian dulu surat dari ayah. Salam sayang.
1: Ayah.
2: Pikirlah dahulu sebelum bertindak. Korupsi bukan solusi.

0: Kabut asap merupakan bencana nasional. Kabut asap yang diakibatkan oleh pembakaran hutan dan lahan dapat berdampak buruk pada kualitas udara dan kesehatan.
1: Bagaimana pencegahan agar tidak terjadinya kebakaran hutan dan lahan?
0: Ketika musim kemarau, jangan sembarangan melakukan pembakaran, terutama hutan dan lahan.
1: Lindungilah bumi kita. Stop membakar hutan dan lahan.
2: Apo nang kan ko wawang di ocho? Cinto di tanggung jawab ni nang ajo di ocho nya. Roto nda ocho na uwa dah. Lupon lo ocho mo.

Ya teman-teman, hingga di sini kami cukupkan kebersamaan kita di program Kampar Badendang. Untuk selanjutnya kita pula akan menikmati nanti lagu-lagu berirama keroncong. Tentunya kita tentaskan lagu terakhir di program Kampar Badendang malam hari ini dulu. Tabedo, Adu Kampar.

0: portal berita ada kenangan pilu yang enggan dilupa. Tahun 1984, kasus penganiayaan terhadap anak membuat geger publik. Begitupun tahun-tahun berikutnya. Kasus serupa juga kembali menghiasi berita. Kegeraman pun disuarakan di mana-mana. Tahun 2013, anak-anak kembali menjadi korban. Salah tangkap dan menerima perlakuan tidak layak. Tidak akan habis jika dirunut kembali. Kisah tragis merenggut senyum kecil anak-anak yang malang. Memang hidup tidak melulu lancar, selalu ada pasang. Namun bukan berarti mereka yang rapuh dijadikan pelampiasan. Mereka adalah harapan yang menjalani hari-hari dengan cita-cita. Mereka adalah suka yang tidak harus merasakan emosi orang dewasa. Mereka adalah kepolosan yang tidak boleh diperlakukan semena-mena. Satu hal yang tidak boleh dilupa.
1: Mereka adalah kita di masa depan.

Bayangkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan putus, pelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka. Mereka menjaga kita.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah, kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

0: Oh iya Pak, iya sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
1: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
0: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
1: Mama sibuk kerja terus.
2: Iya, baik Pak. Untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
1: Papa
2: klien ya.
1: Juga sibuk.
2: Terima kasih Pak.
1: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan

0: selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah, Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifuddin Hartono?
1: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
1: Loh, loh, siapa itu Sarifuddin? Saya nggak kenal, ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal, Mbak.
2: Hai, Aisyah. Lama ya kita nggak ketemu.
1: Siapa ya? Nggak kenal, ih.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.
4: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya, menggadaikan motornya, hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

0: ada kabar baik. Sepertinya kita dapat mangsa baru nih, bos. Perdana ikutan lagi.
1: Bagus. Kawal dia baik-baik.
0: Siap, bos. Seperti biasa, kan? Kasih menang dulu sekali. Sisanya biar dia rugi.
1: Anak buah pintar. Biarkan mereka senang di awal, lalu ketagihan, kehabisan uang, hingga depresi, bahkan bunuh diri. Yang penting kita cuan. Masih mau dibohongi tipu muslihat judi online? Jangan coba-coba, karena judol bikin kantong jebol.

penyalahgunaan narkoba memang dapat menghancurkan kesehatan, masa depan, bahkan keharmonisan keluarga. Namun, satu hal yang perlu kita ingat, selalu ada harapan untuk berubah. Rehabilitasi bukanlah hukuman. Rehabilitasi adalah proses pemulihan agar seseorang dapat kembali hidup sehat, produktif, dan diterima di tengah keluarga serta masyarakat. Jika ada anggota keluarga, sahabat, atau orang terdekat yang mengalami ketergantungan narkoba, jangan dijauhi dan jangan dihakimi. Dampingi mereka untuk mendapatkan layanan rehabilitasi yang tepat. Karena setiap orang berhak memperoleh kesempatan kedua untuk memperbaiki hidupnya. Mari bersama wujudkan lingkungan yang peduli, mendukung pemulihan, dan bebas dari narkoba.

0: Sudah tahu tak? Suami Mak Betty itu ditangkap semalam, Kak.
1: Astagfirullahaladzim. Otangnya masih duduk di kodai. Kenapa ditangkap?
0: Gara-gara judi online, Kak. Hati-hati suami kakak tuh. Yeah. Perhatikan tingkahnya. Sekarang ini sudah marak judi online, Kak. Sudah banyak yang jadi korban. Bahkan ada yang sampai tega membakar suaminya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya itu gila judi online. Hartonya habis, Kak. Judi online ini ibarat narkoba, bikin candu, ketagihan gitu.
1: Mudah-mudahan suami dan Jen sampai tergoda dengan judi online kok.
2: Mengganggu awak aja ya, Kak, ya.
3: Mulailah sadar bahwa Anda

0: tas, Kang. Ih, sana lah itu sepatu ya, Pegaga.
1: Ih, kenapa ngana?
0: Duh, kita suka mau beli itu barang, noh. Kita beli, ah.
1: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kok betul-betul ngana mau beli?
0: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol dulu.
1: Hei, stop, Cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kong inilah ngana mau pinjam ulang di pinjol.
0: Duh, nanti kita mau bayar kuah, batenang juga ngana.
1: Jangan begitu, Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana mau bawa utang ulang le di pinjol.
0: Kasih yang cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pe mau. Deng cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
1: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan baking ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang baking nagi, tapi jangan sampai le baking ngana pe hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo Kang, makasih nih suka seingat pe kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

dari jalan yang haram. Bila ia bersedekah, maka amal sedekahnya itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ia membelanjakan dari hartanya itu, maka perbelanjaannya itu tidak akan diberkatinya. Dan jika ia mati, hartanya ditinggalkan sebagai harta pusaka, maka harta tersebut niscaya menjadi sebagai kayu api yang akan membakarnya di dalam neraka.

Ungkapan itu mengartikan betapa besarnya kasih ibu kepada kita. Ibu mengasihi kita seperti matahari yang terus memancarkan sinarnya tanpa mengenal lelah, tanpa mengharapkan balasan, dan tak terhitung harganya. Menjadi seorang ibu adalah pekerjaan yang sangat menakjubkan.

Selamat lagu penutup dari kebersamaan kita di Tepa malam hari ini. Alvin Halid, Timang. Ditutup kebersamaan kita malam hari ini, nanti menyimak pembacaan suci Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21 hingga 24 bersama Qariah Dede Siti Syarah.

Dunia inilah fase yang tersingkat kehidupan kita. Tapi dialah fase yang paling menentukan. Bahagia tidakmu di episode berikutnya adalah tentang bagaimana engkau melewati hari-hari duniamu. Jadi, apa yang engkau telah siapkan untuk itu? Jika gelap kubur memeluk jasadmu yang lemah, jika malaikat mencecarmu dengan tanya, jika engkau sendiri di kelam barzah tanpa siapa, apa yang akan kau lakukan? Taubat tak lagi berguna, sujud tak lagi berdaya, istighfar tak lagi bisa terlantun. Bergegaslah bersimpuh, menangislah dalam pertaubatanmu, karena tidak lagi ada waktu yang

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasul itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasulnya, dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, dan di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka pula ada yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar karena kebenarannya, dan mengazab orang munafik. Dia, jika dia kehendaki, atau menerima tobat mereka, sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Kita nampaknya enggak di sini. Selesai pula tugas kami menyelarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 16 September 2026. Insya Allah akan jumpa Anda kembali besok pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 95,9 MHz. Selamat malam, sampai jumpa sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 4 untuk diri dari udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi Cik Tuan dan Puan di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pekanbaru dengan frekuensi FM 95,9 MHz menyelenggarakan siaran untuk hari ini 17 September 2026. Cik Tuan dan Puan dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

Ya, Encik, Tuan dan Puan mengawali dalam segmen Tepak Pagi bersama saya, Fardu Umar. Kami hadirkan pengajian Al-Quran dari surat Fatir ayat 1-4. Oh,

0: Aku berlindung kepada Allah dari kudaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap. Masing-masing ada yang dua, tiga, dan empat. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apa saja di antara rahmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia, maka tidak ada yang dapat menahannya. Dan apa saja yang ditahannya, maka tidak ada yang sanggup untuk melepaskannya setelah itu. Dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Wahai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka mengapa kamu berpaling dari ketauhidan? Dan jika mereka mendustakan engkau setelah engkau beri peringatan, maka sungguh rasul-rasul sebelum engkau telah didustakan pula. Dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Sahabat, kita semua besar dengan jasa-jasa orang yang luar biasa. Ada ibu, ada ayah, atau mungkin kakek, nenek, paman, atau saudara kita. Mari kita telisik bagaimana pengorbanan ayah. Seperti apapun ayah kita, dia adalah tetap ayah kita. Mungkin kita pernah merasa bahwa mengapa saya lahir dari seorang ayah yang seperti ini atau dari ibu yang seperti ini. Tapi bagaimanapun juga, ia adalah ayah dan ibu kita. Ayah yang setiap hari mencari penghasilan agar kau masih tetap bisa sekolah, agar ibumu masih bisa memberikan masakan terenak untukmu. Ada ibu yang setiap hari tetesan air matanya mendoakan dirimu, yang ingin membahagiakan dirimu walaupun dengan seluruh keterbatasan dirinya. Sahabat, kalaukah kita hari ini sering SMS, sering mengungkapkan rasa terima kasih kita pada sahabat-sahabat kita, pada teman-teman kita. Sudahkah kita memberikan ucapan terima kasih setulus hati untuk ayah dan bunda kita, atau orang-orang yang telah berjasa membuat kita bisa sukses seperti ini? Mereka mungkin tidak pernah mau berharap darimu untuk dibalas. Tapi kitalah yang wajib dan dengan kesungguhan memberikan yang terbaik untuk mereka. Tatap wajah ibumu. Lihat kerutan di wajahnya. Lihat ubannya yang semakin banyak itu. Peluklah ibumu. Doakan ibumu yang telah berjasa membuat dirimu bisa sukses. Lihat ayahmu yang tubuhnya semakin bergetar, yang keringatnya keluar
2: menetes di sekujur tubuhnya. Mereka adalah orang yang berjasa bagi dirimu. Mari kita maknai cinta pada ayah, bunda, dan orang-orang yang

Yenci Tuanan pun kita masih jelang akan hadirkan dalam segmen Mutiara Pagi bersama Pro 4 Suara Budaya Rio. Nanti akan kami bersama Pro 1 ya, dari Pekanbaru dan juga Bengkalis. Namun kita masih jelang, kami hadirkan lagu dari Sulis dengan Nabial Huda.

Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Hai anak Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa dan berharap kepada aku semata, niscaya aku akan mengampuni dosa-dosa yang pernah engkau lakukan."

0: sesuatu apapun, niscaya aku akan datang kepadamu dengan memberikan ampunan sepenuh bumi. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Encik tuan dan puan, selanjutnya anda ikuti Mutiara Pagi.
1: Saatnya anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil amdiyai wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dan pendengar sekalian, hari ini adalah hari Kamis 17 September 2026 Masehi, bertepatan dengan 5 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan pagi yang sejuk ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting untuk introspeksi diri kita dalam program Mutiara Pagi, yaitu mewaspadai kerasnya hati. Dan alhamdulillah pagi hari ini kita akan mendengarkan tausiah singkat dari narasumber kita. Ada Ustadz Roni Chandra SPD selaku anggota Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau. Assalamualaikum Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak
2: baik, baik, terima kasih Ustadz sudah meluangkan waktunya di pagi hari ini Ustadz ya.
3: Iya.
2: Ya, baik. Sebelum kita memulai tausiah di pagi hari ini, pendengar, kami ingatkan kembali untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, berpartisipasi dalam perbincangan inspiratif pada pagi ini. Anda bisa terhubung bersama kami dalam line telepon 0761-24595 atau bisa mengirimkan pertanyaan Anda terkait tema kita di pagi hari ini melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-767391. Dan juga Mutiara Pagi ini disiarkan streaming di RRI Pro4 Pekanbaru dan di RRI SP Bengkalis. Baik Ustadz, untuk memulai tausiah di pagi hari ini untuk pengantar yang membahas tentang tema mewaspadai kerasnya hati, silakan Ustadz.
3: Baik, terima kasih Pak Pranoto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Di pagi yang cerah ini sama-sama kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam kita irinkan pula kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pendengar dari dimanapun siaran ini Anda tangkap, bercermin dari kisah yang terjadi di zaman Nabi Musa alaihi salam yang termaktub dalam surah Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bagaimana pada saat ketika mereka mencari sesosok misterius yang menjadi pelaku pembunuhan terhadap mayat yang ditemukan di rumah salah seorang di antara mereka. Di bagian akhir dari kisah ini, Allah menyebutkan, wa idh qataltum nafsan fadzara'tum fiha. Ingatlah pada saat ketika kamu membunuh seseorang, kemudian kamu saling menuduh tentang itu. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Kemudian Allah menyingkapkan apa yang kamu sembunyikan. Faqulna dribuhu bi ba'diha, maka kami memberitahukan, kata Allah Subhanahu wa taala, supaya kamu memukul dengan salah satu bahagian dari anggota atau bahagian dari tubuh hewan yang telah kamu bunuh, yaitu sapi betina. Kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Demikianlah Allah kemudian menghidupkan orang yang mati misterius tersebut, dan demikian pula Allah memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya supaya kamu bisa mengerti. Ayat ini mengisahkan tentang bagaimana kejadian besar di zaman itu berupa bisa hidupnya orang yang mati dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah mereka meminta kepada Nabi Musa alaihissalam supaya bisa menemukan siapa pelaku pembunuhan. Tetapi dengan peristiwa besar seperti demikian, hati para umat yang didakwahi oleh Nabi Musa, yaitu Bani Israel, tidak juga mau tunduk kepada dakwah beliau. Maka lanjutan ayatnya adalah seperti judul utama kita pada pagi hari ini. Tsumma qasat qulubukum. Kemudian hatimu menjadi keras. Min ba'di dzalika. Setelah peristiwa yang luar biasa dahsyat tersebut. Fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Bahkan hatimu itu kerasnya seperti batu. Atau lebih keras daripada batu. Ini pelajaran tentang peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di zaman kita sebagai pelajaran pada hari ini, ataupun seperti kenyataan di zaman Nabi Musa tersebut. Betapa banyak peristiwa-peristiwa besar pada hari ini yang kita temukan, atau peristiwa besar yang kembali berulang, seperti kabut asap yang juga belum menampakkan tanda-tanda akan berkurang. Demikian pula dengan terjadinya erupsi Gunung Anak Krakatau ataupun peristiwa-peristiwa lainnya, ini seharusnya dijadikan pelajaran bagi kita semua. Baik bagi orang yang Allah berikan amanah dalam mengurus urusan-urusan besar di negeri kita ini, atau bagi kita sebagai masyarakat pada umumnya. Bahwasanya apa yang Allah perlihatkan tersebut hendaknya bisa membuka mata hati kita. Supaya apa? Supaya ada kesadaran tentang peristiwa-peristiwa itu tidak terjadi begitu saja. Peristiwa-peristiwa tersebut adalah sebuah teguran, yang dengan teguran tersebut kita bisa mengambil pelajaran. Lanjutan ayat ini sungguh sangat menarik. Ketika di zaman itu kaum Bani Israel tidak mengambil pelajaran dari apa yang baru saja terjadi di hadapan mereka, hidupnya orang yang telah mati, kemudian menyampaikan, ketika ditanya siapa yang membunuhnya, kemudian dia menyampaikan orang yang membunuhnya adalah si Fulan. Hati mereka kemudian juga tidak tergugah dengan peristiwa besar tersebut, maka kemudian hati mereka menjadi keras. Bahkan seperti batu kerasnya itu, atau bahkan lebih keras lagi. Hati yang ada di rongga tubuh kita ini berupa kumpalan darah tersebut atau daging yang lunak itu. Tetapi dalam penjelasan redaksi Al-Quran, hati yang lunak itu bahkan bisa digambarkan dia bisa keras seperti kerasnya batu atau bahkan lebih keras daripada itu. Ini sebuah permisalan betapa batu yang keras, kemudian hati yang seharusnya lunak dan lembut, tetapi kemudian bisa pula hati yang lunak dan lembut itu menjadi keras seperti kerasnya batu, dan batu yang keras itu bisa pula lunak dan bahkan dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Bahkan di antara bebatuan tersebut ada yang terbelah kemudian memunculkan sumber mata air. Sesudah itu ada pula wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah, dan ada pula batu itu yang meluncur jatuh secara tiba-tiba. Nah, ini kita sekiranya pernah mungkin bermain di daerah-daerah yang tinggi seperti perbukitan ataupun gunung, kadang-kadang ada saja batu itu yang meluncur tiba-tiba tanpa ada kita ketahui sebab sebelumnya. Ayat ini menegaskan wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Batu yang meluncur itu adalah karena dia takut, min khasyatillah, karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Batu yang kita ketahui sebagai benda mati, rupanya dia juga mempunyai rasa takut kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara hati manusia taking, tak maunya mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa kehidupan yang mereka jalani sehari-hari, itu bisa membatu bisa mengeras seperti kerasnya batu, bahkan lebih keras. Betapa ini pelajaran ataupun ayat yang membawa kesadaran seharusnya kepada kita semua, supaya membuka hati terhadap peristiwa-peristiwa besar yang terjadi atau apapun itu. Bahwasanya dengan terbukanya hati, maka disitulah kemudian hidayah tersebut akan muncul. Dengan membuka kesadaran, disitulah kemudian terbukanya kesempatan-kesempatan untuk memperbaiki diri. Sebab dari hati yang tidak membatu atau dari hati yang berusaha tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang akan melahirkan perilaku-perilaku yang menyelamatkan, berupa kebijakan-kebijakan yang lebih melindungi alam, kebijakan-kebijakan yang menyelamatkan rakyat, kebijakan-kebijakan secara personal yang akan menyelamatkan diri kita sendiri. Sebab dari komando hati itulah kemudian akan melahirkan perkataan-perkataan yang menyejukkan, kemudian akan melahirkan senyuman yang tulus, akan melahirkan kehidupan yang harmonis di antara kita sama umat manusia. Betapa komando hati ini akan sangat berperan penting dalam kita menjalani keseharian. Tetapi demikian pula sebaliknya, apabila hati itu keras, bahkan seperti batu yang kita ambil pelajaran dari surah Al-Baqarah di ayat yang ke-74 ini, maka apapun kemudian yang datang, bagaimanapun teguran Allah Subhanahu wa Ta'ala datang silih berganti, itu tidak akan membuatnya tergugah. Kenapa? Karena dia sudah membatu, karena dia sudah bahkan lebih keras daripada batu. Padahal kalau kita bercermin daripada perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika umat di zaman beliau menolak dakwah, pada saat Nabi berdakwah di kota Taif, badan beliau dilempari dengan batu, berkucuran darah di sekujur tubuh. Tetapi ada sebuah episode di mana tempat beliau istirahat dan menyender di sebuah batu, akhirnya batu tersebut menjadi lunak. Ini sebuah perbandingan lain di mana umat yang menolak dakwah beliau tersebut, hatinya sudah membatu, tak lagi mau menerima petunjuk, sementara yang datang kepada mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia mulia. Tetapi pada sisi lain, Allah memperlihatkan batu tempat beliau menyender tersebut itu menjadi lunak. Ini sebuah kejadian yang kemudian dijadikan sebagai tempat yang bersejarah. Kalau biasanya jamaah umrah itu akan diajak berziarah, berkunjung ke kota Taif dan singgah di masjid di mana peristiwa Nabi menyender di batu tersebut dijadikan sebagai tempat kunjungan mereka. Ini sebuah peristiwa lain di mana batu saja yang tak kita ketahui keadaannya, tetapi bisa menjadi lunak ketika dakwah Nabi utusan Allah ditolak oleh penduduk setempat. Maka kita sebagai orang yang beriman, kita sebagai umat beragama, hendaknya menjadikan peristiwa-peristiwa yang ada di hadapan kita tersebut sebagai pelajaran. Sehingga kemudian dengan hati yang terbuka, itu akan lebih memudahkan kita dalam melakukan segala sesuatu, dan segala sesuatu yang dilakukan tersebut akan melahirkan hal-hal yang bermanfaat bagi banyak orang. Orang yang hatinya lunak dan lembut tersebut akan memunculkan senyuman yang tulus, tapi orang yang hatinya membatu itu akan melahirkan senyuman-senyuman yang palsu, senyuman-senyuman yang dipaksakan, ataupun senyuman-senyuman yang mempunyai tanda tanya. Hati yang membatu tersebut, hati yang keras itu akan melahirkan kebijakan-kebijakan ataupun tingkah laku dan perbuatan yang pada akhirnya juga akan merugikan dirinya dan merugikan orang-orang yang ada di sekitarnya. Baik itu kerugian di dunia ataupun kerugian yang nantinya jauh lebih dahsyat di kehidupan akhirat. Maka para pendengar Radio RRI dimanapun siaran ini bisa Anda tangkap, supaya kita kembali untuk melihat ke dalam, bercermin kepada diri, kemudian mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. Baik itu kejadian-kejadian sederhana ataupun kejadian-kejadian besar yang menjadi pemberitaan di banyak media, sungguhnya hal itu merupakan bagian dari pelajaran, dan sekiranya pelajaran itu kita jadikan sebagai cermin, maka cermin kita itu akan menjadi jernih sekira hati kita ini terbuka. Tetapi sebaliknya, cermin itu akan menjadi semakin kabur dan tak jelas gambarnya apabila hati ini keras. Dan inilah yang harus kita berusaha untuk menjaga supaya hati kita tidak sampai menjadi keras. Demikian Pak Pranoto, mungkin ada dialog atau pertanyaan, silakan.
1: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
2: Baik, itu tadi pemaparan singkat pendengar dari narasumber kita di pagi hari ini, Ustaz Roni Chandra, yang membahas tentang mewaspadai kerasnya hati. Dan kami membuka ruang bagi Anda pendengar yang ingin bertanya terkait dengan tema kita di pagi hari ini, tentang mewaspadai kerasnya hati. Kami undang Anda untuk berinteraksi di line telepon 0761245 atau melalui WhatsApp di 0811767391. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brad.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
4: Ibu? Bunda Isal Pasir Pangarayan.
2: Bunda Isal Pasir Pangarayan, silakan, apa yang ingin ditanyakan
4: ini
2: Bunda Isal?
4: Ini tentang keras hati ya?
2: Iya, betul sekali.
4: Baru-baru meneter nih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
3: Iya, waalaikumsalam Bunda Isal.
4: Ya, yang ingin saya tanyakan gini Pak, bagaimana saudara kita ini, dia tidak berbaikan udah lama. Jadi kita nasihati Pak, tak baik seperti itu, kalau kita tidak baik berarti kita memutuskan tali silaturahim, kan gitu Pak. Ya. Jadi kita nasihati, kita sama-sama peladah sesama kita lah. Nggak juga mereka mau bertahun-tahun Pak seperti itu. Apakah mereka ini keras hati namanya Pak, tidak mau berbaikan kita, sudah kita nasihati. Itu aja pertanyaan saya, Pak.
2: Baik.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Bunda Isal di Pasir Pangarayan, Ustadz. Mungkin bisa langsung dijawab, Ustadz. Ada saudara, namun tidak teguran, tidak ada yang saling minta maaf. Atau satu penelpon lagi saja. Gimana, Ustadz? Satu pertanyaan lagi?
3: Boleh, silakan.
2: Boleh, ya. Pak, baik, satu pertanyaan kembali bagi Anda yang ingin bertanya. Assalamualaikum, selamat pagi.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Broto.
2: Ya, alhamdulillah sehat.
5: Pak Ustaz, sehat Ustaz. Minalaizin, Bapak Izin, Pak Ustaz, mudah sehat. Panjang umur, mudah rezeki, sekeroga sampai ke anak cucu.
2: Amin.
5: Ya, Pak, amin. Saya keras hati Ustaz. Pak, ya, kata ibu tadi, tak tegur selama-selamanya walaupun tetangga semacam. Kemudian yang saya tanya, Mak Cakap, kita menegur Ustaz, Mak Cakap, Ustaz, ya. Mak cakap perempuan-perempuan yang tetangga di lingkungan kita, mak cakap bajunya seksi, celana cempit-cempit, ya, kemudian jarang-jarang. Itu macam mana Ustaz, kalau kita mau tangga, ah, kau amal aku, engkau keluarga kau urus, keluarga aku ngurus. Itu macam mana Ustaz, kadang kita lapor RT, kalau macam.
2: Baik.
5: Ah, itu di, memang di masyarakat Ustaz, macam mana Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Suhaimi yang baru saja, Ustaz, ya, dari Bengkalis, Ustaz.
5: Oh iya.
2: Baik, mungkin bisa ditanggapi langsung yang pertanyaan dari Bunda Isal tadi tentang saudara yang tidak bertegur sapa, Ustaz.
3: Ya, ini memang sesuatu yang sering juga kita temukan. Apa yang disampaikan Bunda Isra tadi, adanya kerenggangan dalam muamalah, dalam pergaulan kita sehari-hari, baik itu dalam kita keluarga besar ataupun bertetangga. Ini adalah bagian dari cerminan kerasnya hati yang kita bahas pada pagi hari ini. Betapa hubungan yang seharusnya itu dibina dengan baik, betapa muamalah yang seharusnya itu berjalan normal seperti layaknya, tetapi kemudian kok sampai beliau tadi menyebut ya sepertinya bertahun begitu, beberapa waktu, dan setelah diusahakan tidak juga ada semacam respon balik daripada yang bersangkutan. Ini kalaulah bukan bahagian daripada hati yang keras dan tak mau menerima petunjuk, apalagi sebab bersumber dari hati yang terbuka itulah adanya sebuah kesadaran bahwa mungkin ada gesekan, ada sesuatu yang membuatnya tak nyaman, ada sesuatu yang mungkin dia pernah dirugikan ataupun tersinggung. Tetapi sampai kapan perasaan tersebut dipendam? Sampai kapan perasaan tersebut akan tetap dijadikan sebagai hal yang diingat dari hari ke hari? Sehingga hal yang jauh lebih besar daripada itu, untuk kita berbaikan, islah di antara sesama manusia, kita abaikan. Ini merupakan pelajaran sebenarnya bagi kita semua, siapapun itu yang juga mengalami hal yang sama, baik itu kita yang sudah berusaha untuk mengambil inisiatif melakukan perbaikan, atau mereka yang mungkin menaruh sifat yang tak baik tersebut, sehingga mengingatnya dari waktu ke waktu, dan dari ingatan itu melahirkan semacam sikap terus berupa tak mau mendekat dan senantiasa menjaga jarak dari orang yang mungkin pernah merugikan mereka. Tetapi sampai kapan sikap tersebut akan dipertahankan? Bukankah memberi maaf jauh lebih baik? Bukankah membuka pintu pergaulan itu jauh lebih bermanfaat? Maksudnya membuka hati untuk kemudian melupakan atau memberikan maaf yang kami sebutkan itu jauh lebih baik daripada kita memendam perasaan ataupun memendam dendam. Sebab ini kalau diteruskan tak akan ada ujungnya. Maka usaha yang kita lakukan untuk melakukan perbaikan itu adalah bagian dari ikhtiar kita untuk mengetuk hati nuraninya. Tetapi sekiranya belum bersambut gayung yang istilahnya itu, belum gayung bersambut dari apa yang kita lakukan itu, maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya hati saudara kita tersebut Allah bukakan baginya pintu hidayah. Kemudian yang kedua dari Pak Suhaimi. Ya. Ini juga hal yang sangat kita temukan dalam keseharian tentang belum maunya tunduk seseorang kepada syariat ataupun perintah Allah dalam menutup aurat. Yang beliau sebutkan tadi ada pakaian-pakaian yang membuat tak nyaman kita melihatnya ataupun terbuka auratnya. Kadang-kadang kan ada pula orang yang mempunyai pemahaman. Maksudnya mungkin benar, tapi pemahamannya salah. Dia tak ingin munafik, begitu. Dia tak ingin munafik, artinya dia ingin tampil apa adanya dulu sesuai dengan keinginan hawa nafsunya.
2: Betul.
3: Padahal Allah memerintahkan, baik laki-laki ataupun perempuan, itu untuk menutup aurat merupakan sebuah kewajiban. Dan tidaklah pula pantas ketika kita mungkin mendapat teguran dari orang supaya memperbaiki pakaian karena aurat yang terbuka itu, akhirnya keluar kalimat, bagimu amalmu dan bagiku amalku, silakan beramal masing-masing. Bukankah yang disampaikan Pak Suami tadi itu adalah sebagai bagian daripada amar ma'ruf nahi munkar, melakukan kebaikan, menasihati dalam kebaikan, dan juga mengingatkan daripada kemungkaran yaitu kemungkaran dalam berpakaian, karena ada kewajiban bagi kita untuk menutup aurat. Tetapi kan orang yang tadi mungkin masih hatinya itu keras, sehingga dia tidak menganggap perintah untuk menutup aurat tersebut hal yang harus segera dilakukannya. Mungkin saja dia berpandangan lain. Pandangannya apa? Yang penting hatinya baik dulu, urusan pakaian itu urusan lain. Yang penting hatinya baik, walaupun aurat terbuka, gak masalah. Yang penting hatinya baik. Nah, sebenarnya tanda hati yang baik itu adalah adanya ketundukan kepada perintah Allah. Ketundukan kepada perintah Allah itu apa? Tutup auratmu, baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, jadi jangan di bolak-balik tentang masalah hati tadi, kemudian dia menjadi berlawanan dengan apa yang tampak daripada lahiriah kita. Yang penting hatinya baik walaupun auratnya terbuka. Ini kan sesuatu yang bertolak belakang. Bagaimana mungkin hati seorang tersebut dianggap baik, dia telah mendapatkan petunjuk, sementara dia auratnya terbuka, tak mau mengikuti perintah Allah. Tanda orang yang mau mengikuti perintah Allah tersebut, hatinya baik adalah itu akan kelihatan bahagiannya itu daripada dia menutup auratnya. Baik. Ini sesuatu yang sesungguhnya kita bersyukur sekiranya ada orang yang mengingatkan kita dalam hal kebaikan yang lainnya, atau seperti contoh yang disampaikan Pak Suhaimi tadi.
6: Baik.
3: Tetapi mungkin juga karena hati tadi yang keras, belum lagi dibersihkan debu-debu, kotoran-kotoran yang ada pada hati itu, ketika ada orang yang mengingatkan, yang muncul adalah sifat tersinggung, sensitif. Nah, sehingga akhirnya keluar kalimat-kalimat tersebut. Nah, ini juga yang perlu kita untuk kembali bercermin kepada diri kita. Kenapa kita begitu sensitif ketika diingatkan untuk berbuat baik, sementara kebaikan itu adalah untuk diri kita. Kalau tak ada prinsip saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran itu, maka bagaimana mungkin akan terjadi perbaikan. Kalau tidak ada saling mengingatkan antar sesama anggota masyarakat, sampai kepada tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi di kehidupan kita berbangsa dan bernegara, bagaimana mungkin roda kehidupan ini akan berjalan dengan baik. Maka disinilah pentingnya untuk melakukan perbaikan-perbaikan, baik untuk memperbaiki diri sendiri ataupun memperbaiki lingkungan kita. Dan kebaikan itu akan bisa diterima sekiranya hati kita sudah terbuka. Hati yang keras itulah sebetulnya yang menyebabkan sulitnya hidayah masuk atau tertutupnya pintu hati. Nah, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pendengar RRI sekalian, supaya Allah menjadikan hati kita adalah hati yang terbuka terhadap kebenaran. Hati yang senantiasa mau diajak tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang ini kalimat yang sering kita dengar, sangat klise kalimat ini, tetapi sesungguhnya ketika kita internalisasikan ayat yang tadi kita bacakan ke dalam diri kita, sungguh luar biasa maknanya. Betapa komando, pusat komando yang ada dalam tubuh kita dari hati ini, itulah kemudian yang akan menjadikan kita berbeda dari orang yang hanya pandai dalam retorika atau hanya pandai dalam bermulut manis, dengan mereka yang sesuai antara ucapan dengan perbuatannya.
6: Baik, Ustaz.
3: Kesesuaian itulah yang seharusnya menjadi keseharian kita.
6: Baik.
3: Dan ketidaksesuaian itu yang harusnya kemudian kita kikis.
6: Iya,
3: siap. Apa yang dikikis itulah hati yang tadi benar seperti kerasnya batu.
6: Baik,
3: semoga bermanfaat dan membawa hikmah bagi kita semua.
6: Amin ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih Ustaz untuk tausiah dan juga pencerahannya di pagi hari ini. Semoga senantiasa kita dijauhkan dari sifat keras hati, serta diberikan hati yang senantiasa lembut dan tidak kembali mengeras lagi ya di tengah ujian kehidupan modern saat ini.
3: Betul,
6: ya Ustaz ya. Baik, ya, terima kasih Ustaz untuk waktunya, dan mudah-mudahan sehat selalu ya Ustaz, sampai bertemu di lain waktu. Baik, pendengar, tidak terasa kebersamaan kita dalam program Mutiara Pagi sampai di penghujung. Semoga apa yang disampaikan Ustaz tadi bermanfaat untuk kita semuanya, dan sampai bertemu dalam program Mutiara Pagi selanjutnya. Saya Pranoto dan juga narasumber kita pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
8: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telfon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.
0: Cituan dan Puan kembali menemani di kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardhi Umar. Kualitas udara di Kota Pekanbaru masih berada dalam kategori tidak sehat pada Rabu 16 September 2026. Kondisi ini terjadi sejak dini hari hingga siang. Seiring masih terjadinya kabut asap di sejumlah wilayah Riau, pemantauan kualitas udara menunjukkan konsentrasi PM25 atau 2 sempat mencapai 149 kg per meter atau kubik pada dini hari. Angka tersebut kemungkinan turun menjadi 68,4 kg per meter kubik pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selain PM25, konsentrasi PM10 juga tercatat cukup tinggi, yakni 181,3 kg per meter kubik, sementara parameter lainnya seperti ozon berada di 30,7, nitrogen dioksida 27,2, dan sulfur dioksida 14,6 mikrogram per meter kubik. Perkiraan BMKG Pekanbaru Putri Santi mengatakan bahwa kondisi udara kabut masih berpotensi terjadi hingga dini hari. Menurutnya, kekaburan udara tersebut dapat dipengaruhi asap dan juga berpotensi menurunkan jarak pandang. Sekian kabar berita.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Propat FM, suara budaya.

Iya Enci, Tuan dan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Apa kabar? Semoga kabarnya selalu baik di pagi hari ini. Harus semangat ya Enci, Tuan dan Puan. Jangan lupa gunakan masker karena kualitas udara kita masih belum stabil. Yang terpenting adalah apalagi untuk anak-anak kecil ya. Keluar rumah harus gunakan masker, ke sekolah harus gunakan masker. Yang mungkin sekolah dari rumah ya, jarak jauh. Ya, jangan keluar rumah ya. Kalau memang sekolahnya jarak jauh, jangan keluar rumah. Kalau keluar rumah sama aja sekolah ya. Ya, Enci, Tuan dan Puan, yang terpenting adalah kita bisa menjaga kesehatan kita.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
0: Udah main HP-nya.
2: Defeat. Coba 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

Encik Tuan dan Puan kembali menemani di segmen Beranda Budaya. Tanjak Riau bukan sekedar penutup kepala, ada tuah, ada marwah di dalamnya. Encik Tuan dan Puan, ada banyak simbol yang langsung mengingatkan kita pada identitas Melayu. Ada rumah dengan salem bayungnya, ada kain songket, ada baju kurung, ada teluk belanga, dan tentu saja satu benda yang sangat khas, yaitu tanjak. Tanjak bukan sekedar kain yang dilipat dan dikenakan di kepala. Dalam tradisi Melayu, tanjak memiliki nilai simbolik yang berkaitan dengan kehormatan, identitas, dan juga marwah. Pemerintah Provinsi Riau juga pernah menjelaskan bahwa tanjak dapat menjadi simbol figur pemimpin yang visioner, adil, dan bertanggung jawab.

0: Kunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Kunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Kunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wuluh yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wuluh menjadi asam Kunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
2: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
3: Oh iya.
1: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
2: Pak?
3: Hah? Iya, Nak.
1: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
3: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
2: Nak?
1: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: 95,9 FM, Pro 4, RRI Pekanbaru. Suara Budaya Ria.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar sulit.
3: Lemak sarapan pakai ketupat. Lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4. Inilah suara budaya Riau.